0: rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove.
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya, Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan calistirnya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
16: Wapres sendiri ada input, Pak?
15: Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan juga pengunjung nggak tiap hari?
17: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
19: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
20: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
21: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
20: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
22: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
20: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
23: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini.
1: Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol,

0: kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi, maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya, dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter

77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ketahuilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini kita mau tahu ya kira-kira seperti apa perakiraan cuaca untuk seharian penuh di Provinsi Lampung supaya bisa disesuaikan juga dengan kegiatan Anda di akhir pekan ini. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Iqbal. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah baik, Kak Dian gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga, apalagi kita lagi semarak kemerdekaan ya. Kayaknya kita kasih semangat juga buat teman-teman yang lagi lomba nih 17-an ya akhir pekan ini. Baik Kak Iqbal, kita juga mau tahu seperti apa sih seharian ini perakiraan cuaca di Provinsi Lampung. Silahkan informasinya Kak Iqbal.
2: Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 55 hingga 95%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, dan Metro. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, dan Tulang Bawang. Pada malam hari kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan masih dapat terjadi di wilayah Pesawaran, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Dan segini hari kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Untuk peringatan dini kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Lampung Barat, kemudian pada malam hari di wilayah Lampung Barat dan Waikanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat pemirsa unduh melalui Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk informasi selengkapnya. Dan juga selamat menjalankan kembali kegiatannya ya. Dan pendengar itu tadi untuk perakiraan cuaca hari ini di Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, di tanggal 16 Agustus ini ya, cuaca yang cerah juga mendukung banget kalau misalnya Anda sedang dalam kemeriahan lomba 17 Agustusan. Semangat pastinya, dan apapun itu ya, pastinya dalam kompetisi ada menang atau kalah. Yang penting suportif aja, kalau memang kita sudah mengusahakan yang terbaik gitu ya, dan memang sudah rezekinya untuk menang, ya selamat. Tapi kalau misalnya belum nih, masih belum beruntung untuk mendapatkan kemenangan, banyak hal juga yang kita dapatkan sebenarnya ya, dari prosesnya, dari belajarnya, dari usahanya. Jadi sebenarnya gak ada yang benar-benar kalah sih dalam sebuah kompetisi. Tetap ada bekal yang kita bawa pulang pastinya. Wah, kalau ngobrolin tanggal 17 Agustus, kita juga mesti bersiap di hari Senin besok tentunya untuk mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan yang biasanya sakral banget ya kalau lagi upacara seperti itu, pastinya yaitu tentang kenaikan bendera ya. Yang pastinya juga para paskibraka, sosok-sosok yang punya tanggung jawab khusus di balik momen sakral itu, bukan hanya dituntut paling sempurna, tapi juga membawa kehormatan merah putih. Dan pendengar, pemerintah Provinsi Lampung sudah resmi juga mengukuhkan paskibraka Provinsi Lampung yang akan bertugas besok. Nah, pengukuhannya sudah dilakukan pada hari Sabtu lalu di Balai Keraton Kantor Gubernur Lampung. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyampaikan bahwa paskibraka bukan sekedar tentang baris berbaris atau mengibarkan bendera. Ada amanah besar yang harus dijaga, yaitu kehormatan sang merah putih dan bangsa Indonesia. Dan tentunya juga para paskibraka ini sudah dipilih ya lewat proses seleksi yang ketat, dan juga pastinya sudah melewati juga dari latihan ya, pembinaan, kemudian juga dipercaya untuk menjalankan tugas pada momentum bersejarah ini. Jihan pun berpesan seluruh anggota paskibraka menjalankan tugas dengan penuh hormat dan tanggung jawab, sebab ketika kita berdiri di lapangan upacara nanti, yang dijaga bukan hanya selembar kain berwarna merah putih, tapi juga simbol perjuangan, pengorbanan, dan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, proses pembinaan paskibraka juga bukan hanya dilatih untuk kemampuan fisik dan kedisiplinan, tapi juga karakter, integritas, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap tanah air. Penyematan rencana dan pemasangan kendit dilakukan juga dalam pengukuhan acara tersebut, dengan dilanjutkan penyerahan pedang kepada Komandan Paskibraka untuk pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera, serta penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih. Jadi Senin nanti ketika sang merah putih perlahan naik ke puncak tiang, jangan hanya lihat benderanya saja. Ingat juga ada perjuangan, latihan, dan tanggung jawab besar di balik setiap langkah Paskibraka. Karena pastinya untuk mengibarkan bendera merah putih yang dibutuhkan bukan hanya langkah yang tegap, tapi juga hati yang siap untuk menjaga kehormatan bangsa. Setelah ini jangan kemana-mana pendengar, kami akan temani Anda tentunya dengan Mimbar Agama. Pada minggu ketiga kali ini, 16 Agustus 2026, kita akan mendengarkan Mimbar Agama Hindu bersama dengan narasumber penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, Ibu Niwayan Giryanti. Dan tema yang dibawa juga tentang semangat kemerdekaan dalam Dharma, masih dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, setiap di hari Minggu pagi jam 8.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama. Dan pada hari ini, kami akan mengisi dengan Mimbar Agama Hindu dengan tema Semangat Kemerdekaan dalam Dharma bersama dengan narasumber Ibu Niwayan Giriyanti, selaku penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat. Sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini.

Oke, terima kasih Dirgahayu Indonesia ke-81. Baiklah, sebelumnya saya awali dengan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Pertama-tama, marilah kita haturkan angayu bagia dan puja astungkara ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Karena asung kertawara nugrahnya, kita dapat berkumpul dan dalam acara mimbar agama Hindu bersama radio tercinta, Radio Raja Wali Indonesia, Pro 1 Bandar Lampung. Dan spesial momen di tahun Republik Indonesia yang ke-81. Senang sekali saya, Niwayan Giryanti Penyuluh Agama Hindu, dapat hadir dan menyapa ruang dengar Anda sekalian. Umat sedharma yang berbahagia serta pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun berada. Terima kasih atas waktunya dan beberapa menit ke depan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pesan dharma dengan tema Semangat Kemerdekaan dalam Dharma. Kemerdekaan adalah anugerah Ide Sang Yang Widiwasa yang harus kita syukuri. Dalam ajaran Hindu, kebebasan sejati disebut moksa, yaitu terbebas dari belenggu, penderitaan, dan keterikatan duniawi. Kemerdekaan bangsa adalah langkah awal menuju kesejahteraan, sedangkan kemerdekaan spiritual adalah tujuan akhir kehidupan. Adapun nilai-nilai Hindu, ajaran Hindu seperti pertama Trihita Karana, menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama, dan alam. Ajaran yang kedua, Pancayatnya, pengorbanan tulus demi kesejahteraan bersama. Yang ketiga, Karma Pala, setiap perjuangan dan pengorbanan para pahlawan akan berbuah kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Sahabat pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung, dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, dan yang sedang dalam perjalanan tetap selalu berhati-hati. Umat sedharma, di dalam suasana kemerdekaan, mari kita mengenang semangat para pahlawan yang rela berkorban, mencerminkan ajaran niatnya. Mereka menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sama seperti kita diajarkan untuk berkorban demi dharma. Sahabat pendengar, adapun penjelasan ajaran nilai-nilai Hindu yang pertama tentang ajaran Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Trihita Karana merupakan konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang selalu menitikberatkan bagaimana antara sesama bisa hidup berdampingan, saling bertegur sapa satu dengan yang lain. Tidak ada riak-riak kebencian, penuh toleransi dan penuh rasa damai. Trihita Karana bisa diartikan secara leksikal, yang berarti tiga penyebab kesejahteraan.
Istilah ini terambil dari kata tri yang artinya tiga, hita yang artinya keseimbangan atau kesejahteraan, dan karana yang artinya penyebab. Adapun bagian-bagian dari ajaran Trihita Karana adalah yang pertama, Parahyangan. Kedua, Pawongan. Dan yang ketiga, Palemahan. Kalau kita lihat lebih jauh, maka unsur-unsur Trihita Karana meliputi Sangyang Jagat Karana atau Tuhan Yang Maha Esa, Buana atau Alam, dan manusia. Unsur-unsur Trihita Karana itu terdapat dalam kitab suci Bhagavad Gita Adiyaya 3 Sloka 10 berbunyi, Sahayatna Praja Sritwa Purawaca Prajapati Anena Prasawisya Dwam Esa Wo Stivista Kamaduk. Artinya, pada awal penciptaan, Tuhan atau Prajapati menciptakan manusia bersama yatnya atau persembahan suci. Seraya bersabda bahwa pengorbanan ini akan memberikan kesejahteraan dan memenuhi segala keinginan atau kamaduk. Penerapan Trihita Karana dalam kehidupan umat Hindu selama ini adalah sebagai yang pertama, hubungan antara manusia dengan Tuhan yang diwujudkan dengan Dewa Yatnya. Yang kedua, hubungan manusia dengan alam lingkungan yang diwujudkan dengan Buta Yatnya. Sedangkan hubungan antara manusia dengan sesama diwujudkan dengan Pitra Yatnya.

Yang widiwasa. Awalnya konsep Trihita Karana muncul berkaitan dengan keberadaan desa adat di Bali. Hal ini disebabkan oleh terwujudnya suatu desa adat di Bali, bukan saja merupakan kepentingan hidup, tapi adalah kepentingan bersama dalam masyarakat. Dalam hal kepercayaan memuja Tuhan, dengan kata lain, bahwa ciri khas desa adat di Bali harus mempunyai unsur wilayah, orang-orang atau masyarakat yang menempati suatu wilayah, serta adanya tempat suci untuk memuja Tuhan. Umat Sedharma. Adapun penjelasan bagian-bagian dari Trihita Karana. Yang pertama, Pahrayangan. Pahrayangan berasal dari kata para atau tertinggi, dan yang adalah beliau, yang artinya Tuhan. Pahrayangan berarti ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja Ide Sanghyang Widi Wase. Banyak di kalangan kita mengartikan bahwa Pahrayangan berarti tempat suci atau pura untuk memuja Tuhan. Manusia menyembah atau memuja kepada Tuhan disebabkan oleh sifat-sifat satwika atau kebajikan yang dimiliki setiap makhluk hidup. Rasa bakti dan sujud pada Tuhan timbul dalam hati manusia oleh karena Sanghyang Widi yang maha ada, maha kuasa, maha mengasih, yang melimpahkan kasih dan kebijaksanaan kepada ciptaannya. Kita sebagai umat yang beragama, yang akan memohon perlindungan, sangat berhutang budi, baik lahir dan batin kepadanya. Hutang budi tersebut tak akan terbayarkan dengan apapun, karena hal tersebut, maka satu-satunya cara yang dapat kita lakukan kepadanya hanyalah dengan cara menghaturkan bakti dan serada yang setinggi-tingginya. Adapun contoh implementasi rasa syukur kita kepada Tuhan adalah dengan jalan dengan serada dan bakti, menghaturkan yatnya dan mempersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang pertama melakukan punya atau persembahan tanpa ada rasa pamrih, melakukan tirta yatra atau perjalanan suci ke tempat-tempat yang bisa menghantarkan nilai-nilai kesucian. Yang kedua, peduli dengan sesama, terutama di saat
pendengar atau saudara.

saudara sesama tertimpa musibah. Sebagai orang yang senantiasa bisa menjadi suri tauladan, menjadi suluh bagi orang lain, maka setidaknya harus bisa menjadi suluh bagi diri kita terlebih dahulu. Rajin bicara kebajikan dengan disertai tindakan yang nyata. Yang ketiga, alam sekitar atau lingkungan kita merupakan cermin kita yang paling dekat, wujud peduli terhadap alam. Lingkungan tampak asri, bersih, tertata rapi, artinya kita sudah bisa mewujudkan ajaran Trihitakarana ini. Dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 9, Sloka 14 dikatakan bahwa Satatam krita yatomam yatantas jadrisaurata namasyanta camam batya nityayukta upsate. Artinya, berbuatlah selalu hanya untuk memujiku, dan lakukanlah tugas pengabdian itu dengan tiada putus-putusnya. Engkau yang memujaku dengan tiada henti-hentinya, itu serta dengan kebaktian yang kekal adalah dekat denganku. Umat Sedharma, di samping itu, rasa bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa timbul dalam hati manusia berupa sembah, puji-pujian, doa penyerahan diri, rasa rendah hati, rasa berkorban untuk kebajikan. Kita sebagai umat manusia yang beragama dan bersusila harus menjunjung dan memenuhi kewajiban. Antara lain, cinta pada kebenaran, kejujuran, keikhlasan. Dengan demikian, jelaslah bagaimana hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Widi. Hubungan ini harus dipupuk dan ditingkatkan terus ke arah yang lebih tinggi dan lebih suci lahir dan batin. Sesuai dengan swadharmaning umat religius, yakni untuk dapat mencapai moksaptam jagadita yaca iti dharma, yakni kebahagiaan hidup di dunia atau skala niskala yang dilandasi oleh dharma atau kebenaran. Umat Sedharma, bagian kedua dari ajaran Trihitakarana yaitu pawongan. Pawongan berasal dari kata wong atau wang dalam bahasa Jawa atau bahasa Kawi yang artinya orang. Pawongan adalah perihal yang berkaitan dengan orang dalam satu kehidupan masyarakat. Dalam arti yang sempit, pawongan adalah kelompok
manusia yang bermasyarakat yang tinggal dalam satu wilayah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Karena itu, hubungan antara sesama harus selalu baik dan harmoni. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh. Yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan antara kedua di rumah harus harmoni. Hubungan dengan masyarakat lainnya juga harus harmoni. Hubungan baik ini akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin di dalam bermasyarakat. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tentram dan sejahtera. Pada mulanya, Tuhan yang lebih dulu menciptakan buana atau alam. Maka muncullah pelemahan. Setelah itu, barulah beliau menciptakan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Setelah manusia berkembang dan menghimpun diri dalam kehidupan bersama dan mendiami suatu wilayah tertentu, maka muncullah masyarakat yang disebut dengan pawungan. Selain menyelaraskan hubungan Atman dengan para Atman atau hubungan manusia dengan Tuhan, kita sebagai makhluk sosial juga harus membina hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya hendaknya dapat menciptakan suasana rukun, harmonis, dan damai, serta saling bantu-membantu satu sama lain dengan hati yang penuh dengan cinta kasih. Yang mana kasih merupakan dasar kebajikan. Kasih muncul dalam kalbu yang merupakan alam para Atman, yaitu ananda atau kebahagiaan. Dalam kitab Manusmriti bab 2 mantram 138 berbunyi, Satyam Bruyat Priyam Bruyam Na Bruyam Satyam Priyam Kanastyam Bruyat Esa Dharma Sanatana, yang artinya, berkatalah yang sewajarnya, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Walaupun kata-kata itu benar, jangan pula mengucapkan kata-kata lemah lembut, namun dusta. Inilah hukum susila yang abadi atau sanatana dharma. Perkataan
adalah akar dasar dari perilaku. Karena itu, dalam menjalin hubungan, semua dipengaruhi oleh perkataan atau ucapan kita. Kemudian akan menjadi perilaku yang baik, yang menjadi dasar mutlak dalam kehidupan sebagai manusia. Karena dengan berbuat susila, manusia dapat meningkatkan taraf hidupnya baik di alam skala maupun di alam niskala. Umat Sedharma, bagian ketiga dari ajaran Trihitakarana, yaitu Palemahan. Palemahan berasal dari kata lemah dalam bahasa Jawa yang artinya tanah. Palemahan juga berarti buana atau alam. Dalam artian yang sempit, palemahan berarti wilayah suatu pemukiman atau tempat tinggal. Manusia hidup dalam suatu lingkungan. Manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungan. Manusia dengan demikian sangat tergantung kepada lingkungan. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Lingkungan harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak. Hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Binatang-binatang tidak boleh diburu seenaknya. Karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Lingkungan justru harus dijaga kerapiannya, keserasiannya, dan kelestarian. Lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri manusia. Manusia hidup di muka bumi ini memerlukan ketentraman, kesejukan, ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia tidak bisa hidup tanpa buana agung atau alam semesta ini. Manusia hidup di alam dan dari hasil alam. Hal inilah yang menjadi landasan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta ini. Umat Sedharma, arti penting dari ajaran Trihitakarana ini merupakan ajaran agama Hindu yang universal, di mana dalam ajaran Trihitakarana mengarahkan manusia untuk selalu mengharmoniskan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Arah dan sasaran dari ajaran Trihitakarana adalah mencapai
mor saktam jagadita yaca iti dharma, yakni mencapai kebahagiaan lahir dan batin, sehingga dengan keharmonisan maka tercapailah kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari ajaran agama Hindu, yakni bersatunya Atman dengan para Atman. Implementasi ajaran Trihita Karana ini sangat menyatukan antara kehidupan di alam semesta ini, sebab antara satu dan yang lainnya saling terikat, yang mana ajaran Trihita Karana mengajarkan setiap aspek kehidupan manusia dapat menerapkan dan mempraktikkan Trihita Karana yang sangat syarat dengan ajaran etika. Mengapa demikian? Nah, di sini penting hubungan manusia yang harmonis agar terjadi keselarasan dan kebahagiaan. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, unsur parayangan dapat dilakukan dengan sembahyang rutin, ngayah di pura, dan nilai yang kita dapatkan adalah bakti kepada Tuhan. Yang kedua, unsur pawongan dapat dilakukan dengan gotong royong, saling menghormati. Yang nilai yang kita dapat adalah harmoni sosial. Yang ketiga, unsur palemahan dapat dilakukan dengan menanam pohon, menjaga kebersihan, dan nilai yang kita dapat adalah harmoni dengan alam. Umat Sedharma, tantangan di zaman modern, yang pertama individualisme, melemahnya rasa kebersamaan. Yang kedua, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Yang ketiga, krisis spiritual atau manusia lupa pada Tuhan. Baik, di sini ajaran Trihita Karana adalah sebagai solusi mengingatkan kita bahwa kesejahteraan bukan hanya materi tetapi juga spiritual dan sosial dan ekologis.

umat sedharma. Selanjutnya, ajaran yang kedua, mari kita merenungkan kembali ajaran luhur agama Hindu mengenai pancayatnya. Apa itu pancayatnya? Pancayatnya terdiri dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yat yang memiliki arti memuja. Kemudian dari kata yat tersebut berubah menjadi kata yatna yang memiliki arti korban suci. Panca sendiri memiliki makna lima. Jadi pancayatnya adalah lima korban suci yang ditujukan kepada Sang Pencipta, atau yang biasa dikenal dengan di dalam Hindu yaitu Ide Sangyang Widiwase. Persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas sebagai jalan utama menuju keharmonisan hidup, lahir, dan batin. Hakikat dan makna pancayatnya, yantra dan makna yatnya bukan sekadar upacara fisik atau materi, melainkan wujud pengendalian diri, rasa syukur, dan cinta kasih. Hubungan teologis, alam semesta terbentuk dari pengorbanan yatnya. Manusia hidup karena berhutang budi atau trirena kepada Tuhan, leluhur, dan sesama. Lima pilar utama dalam pancayatnya merangkum seluruh aspek relasi hidup manusia kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada guru atau orang suci, atau kepada sesama manusia, dan kepada alam lingkungan. Umat sedharma, bagian-bagian pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dewa yatnya. Persembahan tulus kehadapan Ide Sangyang Widiwase beserta manifestasinya. Contohnya dalam dewa yatnya adalah melaksanakan trisandhya, sembahyang rutin, menjaga kesucian tempat suci, dan merayakan hari-hari suci keagamaan. Bagian kedua, pitrayatnya, yaitu penghormatan dan bakti kepada leluhur serta orang yang telah melahirkan, membesarkan kita. Contohnya dalam pitrayatnya, merawat orang tua saat masih hidup dengan penuh kasih, mendoakan leluhur, serta melaksanakan upacara pitrayatnya seperti ngaben dengan landasan tulus ikhlas. Bagian ketiga dari pancayatnya yaitu resiatnya. Resiatnya adalah dengan mempersembahan suci kepada para resi, kepada pinandite, pandite, sulingge, dan guru-guru rohani, guru sekolah yang membimbing kita menuju jalan kebenaran. Contohnya dalam ajaran resiatnya, menghormati nasihat guru, membantu meringankan beban orang suci, dan mengamalkan ajaran moral yang diberikan. Bagian keempat dari pancayatnya yaitu manusia yatnya.
Upacara dengan jalan upacara penyucian untuk memelihara hidup manusia dari alam kandungan hingga akhir hayat agar lahir batinnya seimbang. Contoh ajaran dari manusia yatnya adalah upacara otonan, potong gigi atau mepandes, pernikahan suci, hingga menolong sesama manusia yang kesusahan. Untuk bagian yang ke-5 dari pancayatnya adalah butayatnya. Butayatnya dilakukan dengan cara persembahan kasih kepada unsur alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk niskala atau butekala untuk menetralisir energi negatif menjadi positif. Contohnya dengan membanten mesaiban atau sodan, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam, serta memberi makan hewan peliharaan. Umat Sedharma, dalam ajaran iatnya atau pancayatnya yang sejatinya di era modern ini tidak harus selalu megah atau besar secara materi. Landasan utama dari iatnya adalah serada, sada sila atau perilaku baik, ketulusan hati atau laba ikhlas, dan rasa peduli terhadap sesama serta lingkungan. Marilah kita jadikan pancayatnya sebagai napas kehidupan sehari-hari demi terciptanya keharmonisan, jagadita atau kesejahteraan dan moksa kebahagiaan rohani. Sahabat pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung, ajaran ketiga dari nilai-nilai Hindu yaitu karma pala. Apa itu karma pala? Secara etimologi, kata karma pala berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari akar kata karma yang berarti perbuatan atau tindakan, dan pala yang berarti buah atau hasil. Jadi karma pala adalah hukum sebab akibat setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita adalah benih. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Hukum bersifat adil, pasti, dan otomatis. Tidak ada satupun perbuatan di dunia ini yang luput dari catatan alam semesta. Jika kita menanam kebaikan, kebahagiaanlah yang kita akan dapatkan. Sebaliknya, jika kita menanam keburukan, penderitaanlah yang akan kita petik. Umat Sedharma, bagian-bagian dari karma pala. Di dalam ajaran Hindu, hasil perbuatan kita dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sancita karma pala, di mana hasil perbuatan dari masa lalu, kehidupan yang terdahulu yang belum sempat kita nikmati lalu menjadi penentu atau buah yang kita terima pada kehidupan saat ini. Yang kedua, prarabdha karma pala, yaitu hasil perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang dan buahnya langsung dirasakan pada masa sekarang juga dalam kehidupan ini. Ibarat makan cabai, saat itu juga terasa pedasnya. Bagian ketiga dari karma pala yaitu kriya mana karma pala.
di mana perbuatan yang kita lakukan sekarang, namun hasilnya baru akan dinikmati atau diterima pada kehidupan yang akan datang atau masa depan. Sahabat pendengar, implementasi dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan di mana hukum karma pala seharusnya mengubah cara pandang kita dalam menjalani hidup. Adapun bagian-bagian dari implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita tidak perlu iri atau dengki melihat keberhasilan orang lain, karena apa yang mereka dapatkan adalah hasil kerja keras atau karma baik mereka di masa lalu. Yang kedua, ketika menghadapi musibah atau cobaan, terimalah dengan ikhlas sebagai proses peleburan karma lampau, sambil terus berbuat kebaikan yang baru atau kriya mana. Yang ketiga, jadilah hari ini, jadikan hari ini momentum untuk selalu berpikir yang baik atau manacika, berkata yang baik wacika, dan berbuat yang baik kayika. Para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung, hukum ini bersifat adil, pasti dan otomatis. Terkait kewajiban kita dalam berbuat, Ide Sang Hyang Widiwasa telah bersabda dalam kitab suci Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 47 yang berbunyi, Karmani evadikaras te ma palsu kadacana ma karma pala hetur bur mate sango sti akarmani. Artinya, kewajibanmu adalah bertindak dan berbuat. Bukanlah pada hasil perbuatan ini. Jangan sekali-kali pahala itu menjadi motifmu bertindak, dan jangan pula kamu berdiam diri tanpa berbuat. Umat Sedharma, sloka ini mengajarkan kepada kita untuk selalu fokus pada tindakan baik dan tulus atau niskama karma, tanpa terus-menerus terikat oleh pamrih atas hasil akhirnya. Umat Sedharma, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya haturkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan Dharma Karya, bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh kasih. Sebagai umat Hindu, kita wajib menjaga persatuan bangsa karena Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud nyata ajaran Dharma yang mengajarkan kesatuan dalam keberagaman. Saya akhiri dengan Paramesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

pada cermin kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

mengetahui bahwa hari kemarin ini menjadi hari yang penuh duka untuk teman-teman kita yang berada di Nusa Tenggara Timur karena kejadian gempa yang juga banyak membuat infrastruktur, kondisi bangunan menjadi rusak, bahkan juga ada korban jiwa yang terjadi akibat gempa tersebut. Dan kita pun tentunya juga turut berduka cita dari yang sudah didapatkan berdasarkan rilis dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwasannya korban meninggal dunia akibat gempa yang berkekuatan 7,7 skala Richter tersebut, ini juga sudah menyebutkan sebanyak 38 orang meninggal dunia. Itu adalah data yang tercatat hingga kemarin pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari

termasuk Labuan Bajo dan Maumere. Dan juga dukungan datang dari sejumlah BUMN seperti PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog untuk memastikan kebutuhan masyarakat di lapangan segera ditangani. Kemudian juga TNI turut mengerahkan armada pesawat Hercules dan kapal Republik Indonesia atau KRI untuk mempercepat distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak. Seluruh unsur pemerintah bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, dan instansi terus melakukan koordinasi agar penanganan bencana bisa berlangsung cepat dan juga tepat.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak.

0: nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
3: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Kali ini pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan. Soalnya rangkaian kegiatannya banyak banget. Mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Jangan sampai ketinggalan dan follow Instagramnya untuk update lebih lanjut di @RRI Bandar Lampung.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

atas untuk kebersamaannya dari jam 5 hingga jam 10 pagi bareng sama Dian Oktavia di Lampung pagi ini. Setelah ini jangan kemana-mana, masih ada Lampung Siang ini menemani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat ya. Dan kalau kita lihat nih di jalan nih, banyak banget ya yang hingga siang ini masih berolahraga. Banyak sekali yang bersepeda di hari ini pendengar. Seru sih kelihatannya ya, sepedanya rame-ramean gitu kan ya, satu kelompok, satu grup gitu kan. Ada juga yang berduaan aja sama pasangan nih bersepeda, wah ini luar biasa banget ya. Sambil quality time tentunya bersama dengan pasangan, sambil juga cari sehat nih di hari Minggu. Kali ini menemani Anda pendengar dalam Lampung siang ini, kami akan hadir dalam program acara Idola hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026.
1: Ini kegembira, melangkah di udara.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: mana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap anak ini punya yang namanya kreativitas, juga impian yang unik ya. Dan dari hal-hal sederhana seperti menggambar, bernyanyi, menari, bercerita, hingga juga menciptakan sesuatu yang baru. Anak-anak belajar untuk mengekspresikan diri dan juga menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Cita-cita juga menjadi bagian penting nih dalam perjalanan tumbuh kembang anak. Ada yang bermimpi jadi dokter, ada juga yang bermimpi jadi guru, polisi, seniman, atlet, pengusaha, atau profesi lainnya. Setiap cita-cita ini adalah harapan yang perlu didukung dan juga dihargai. Dan melalui anak-anak ini harus diberikan ruang ya untuk mereka tampil dan berani menunjukkan kreativitas serta berbagi impian mereka. Bukan hanya tentang siapa yang menjadi pemenang, tetapi tentang keberanian untuk mencoba belajar, berkarya, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Setiap anak adalah bintang pendengar dengan cahaya dan potensi yang berbeda, dan dengan dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan yang positif, kreativitas akan berkembang dan cita-cita akan bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang cerah.

Program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara, ini akan dimulai tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung. Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya untuk Anda yang saat ini masih menikmati waktu weekend ya, kami ucapkan selamat menikmati waktu weekend Anda, dan bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih tetap bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kreativitas ini adalah kemampuan anak nih untuk menghasilkan ide, menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah, serta mengekspresikan dirinya melalui berbagai aktivitas. Kreativitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggambar atau membuat karya seni, tetapi juga mencakup cara anak berpikir, berimajinasi, dan berkomunikasi dan menemukan solusi. Ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kreativitas anak, pendengar. Di antaranya, Anda coba bisa memberikan ruang untuk mereka bereksplorasi, pendengar. Ya, membiarkan anak mencoba berbagai kegiatan yang sesuai dengan minatnya, seperti menggambar, mewarnai, bermain musik, menari, membaca, membuat kerajinan, atau bermain peran. Jangan terlalu cepat menentukan hasil yang harus dibuat. Anda juga bisa mencoba untuk mendorong anak nih untuk bertanya dan berimajinasi. Selain itu juga jangan takut ya pada kesalahan, pendengar, karena biasanya kesalahan ini merupakan bagian dari proses belajar. Dan sebagai orang tua, Anda bisa memuji usaha dan prosesnya ya, bukan hanya pada hasil akhirnya. Bisa juga untuk menyediakan kegiatan yang kreatif, pendengar, dengan bahan sederhana seperti kertas, pensil, warna, kardus, dan lain sebagainya yang aman untuk digunakan dalam kegiatan membuat karya. Dan kalau bisa juga kurangi batasan yang tidak perlu, pendengar. Anak akan menumbuhkan kebebasan untuk mengembangkan ide selama kegiatannya aman. Berikan kesempatan kepada anak untuk menentukan warna, bentuk, cerita, atau juga cara bermain sesuai imajinasi mereka. Ajak juga anak membaca dan bercerita, pendengar. Kenalkan anak pada lingkungan sekitar. Dengan mengajak anak ya mengamati alam, mengunjungi tempat baru, melihat pertunjukan seni, atau melakukan kegiatan bersama masyarakat, ini akan bisa memberikan pengalaman baru yang menjadi sumber inspirasi. Dan tentunya dukung juga ya minat dan bakat anak Anda, pendengar. Mengembangkan kreativitas anak ini tidak harus dilakukan dengan kegiatan yang mahal atau rumit ya. Yang terpenting adalah memberikan kesempatan untuk mencoba, kebebasan untuk berimajinasi, dan dukungan untuk terus belajar. Anak yang terbiasa mengeksplorasi ide ini akan lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri. Dari kreativitas ini, pendengar, anak bisa belajar mengenali minat, mengembangkan kemampuan, dan perlahan akan menemukan cita-cita yang ingin diraihnya. Tentunya biarkan anak mencoba, berkarya, dan bermimpi ya, karena kreativitas hari ini akan bisa menjadi langkah menuju masa depan mereka. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama program 3 era di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan perkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: Kita improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan

Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih ya Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM pukul 11:45 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menikmati waktu weekend Anda bersama dengan keluarga ataupun juga orang-orang terkasih. Kami akan hadirkan informasi lalu lintas di kesempatan siang hari ini pendengar. Dari Simpang Moro Antasari pendengar, saat ini kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai ya. Dan tentunya meskipun kendaraan saat ini mungkin di sekitaran Simpang Moro Antasari tidak terlalu ramai ya, mudah-mudahan tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang membawa kendaraan. Jangan ngebut-ngebut ya pendengar, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan kita menuju ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang pendengar, dari CCTV Polresta Bandar Lampung ya, saat ini kendaraan yang melintas dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ini tidak terlalu padat pendengar, tapi cukup ramai jika dibandingkan dari Simpang Moro Antasari ya pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ataupun juga Simpang Moro Antasari. Pendengar, Taman Nasional Waikambas ini terus berbenah ya. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai rumah untuk gajah Sumatera ini tengah dipersiapkan nih untuk menjadi salah satu pusat konservasi gajah yang diperhitungkan di dunia. Pada 15 Agustus 2026, tim ahli lintas negara bersama dengan Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera turun langsung nih untuk meninjau perkembangan pembangunan di kawasan Taman Nasional Waikambas. Tidak hanya di Indonesia pendengar, peninjauan ini juga melibatkan para ahli dari Elephant Nature Park Thailand dan tim Wilderness dari PT Living Landscape Indonesia. Kunjungan ini mendengar bukan sekedar melihat ya sejauh mana sih perkembangan berlangsung. Lebih dari itu, para ahli ingin memastikan bahwa setiap fasilitas yang dibangun ini tetap memperhatikan kondisi alam dan kebutuhan satwa yang hidup di dalamnya. Ketua Komite Gabungan Brigjen TNI Srianto menegaskan bahwa koordinasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam proses ini. Pembangunan diharapkan bisa berjalan cepat, tetapi tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Wajah baru Waikambas nantinya tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik saja, ada fasilitas air bersih dan tempat tinggal yang lebih layak bagi gajah, sistem mitigasi untuk mengurangi konflik antara satwa dan manusia, hingga juga sarana ramah lingkungan seperti skywalk dan juga menara pandang. Masyarakat sekitar juga nantinya akan menjadi bagian penting nih dari perubahan ini. Kehadiran pos-pos pemantauan dan sarana edukasi diharapkan akan bisa meningkatkan pemahaman sekaligus juga keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi. Bagi Lampung, gajah Sumatera ini bukan sekedar satwa liar pendengar, gajah adalah bagian dari sejarah, kekayaan alam dan identitas daerah. Karena itu, upaya menjadikan Waikambas sebagai rujukan konservasi dunia bukan hanya tentang membangun fasilitas yang lebih modern. Yang jauh lebih penting adalah menjaga komitmen untuk merawat alam, melindungi satwa, dan memastikan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan lingkungan secara harmonis. Dari Waikambas, sebuah pesan besar ini sedang dibangun, dan kemajuan serta kelestarian alam ini bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya pendengar bisa berjalan secara bersama, dan ketika pembangunan dilakukan dengan kepedulian, kolaborasi serta komitmen jangka panjang, maka Waikambas bukan hanya menjadi rumah bagi gajah Sumatera, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana manusia menjaga warisan alam untuk generasi akan datang. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung siang ini.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek mobil. Udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Jangan hilangkan dia nih, sudah membawa kita pada pukul 12 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan pendengar, kali ini kita kembali hadir nih menemani Anda dalam acara Seruit Lampung. Dan kita akan ngobrol ya tentang koperasi Desa Merah Putih, Jalan Baru Ekonomi Desa. Seperti yang kita ketahui pendengar, koperasi Merah Putih ini tentunya diharapkan ya akan bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, juga bisa memperkuat potensi lokal sekaligus juga mendorong kemandirian ekonomi desa. Dan untuk membahas hal tersebut lebih jauh mengenai peran, tantangan, serta juga peluang koperasi Merah Putih, telah hadir saat ini bersama kita melalui telepon ya. Ada Kak Cindy Kurnia SIP yang merupakan manajer KDKMP. Kita langsung aja sapa Kak Cindy nih. Halo, selamat siang Kak Cindy.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Cindy?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Kak kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah kabarnya baik juga, sehat nih Kak Cindy.
1: Alhamdulillah.
0: Maaf ya ini siang-siang ngeganggu waktunya nih Kak Cindy. Kita ngobrol-ngobrol ya Kak Cindy ya. Mungkin di awal obrolan kita nih bisa diceritakan lebih dahulu nih. Kegiatannya apa aja sih Kak di Koperasi Desa Merah Putih ini?
1: Kalau untuk kegiatan utamanya itu menghimpun potensi ekonomi desa dalam satu wadah, mulai dari penyediaan sembako, kemudian penampungan hasil pertanian, hingga membantu pemasaran produk UMKM desa melalui koperasi ini gitu Kak.
0: Oke. Nah, sebenarnya Kak, Koperasi Desa Merah Putih ini nih apa sih sebenarnya, dan tujuan utama dari dibentuknya Koperasi Merah Putih ini apa sih Kak?
1: Koperasi Desa Merah Putih itu merupakan koperasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Saya akan mengelola koperasi desa di daerah saya gitu. Dan tujuan utamanya itu untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa agar perputaran ekonomi dan juga keuntungan usaha ini bisa kembali kepada masyarakat desa lagi gitu Kak.
0: Oke, jadi ini diharapkan akan bisa gitu ya memperkuat ekonomi masyarakat desa. Jadi dari masyarakat ke masyarakat lagi jatuhnya ya Kak.
1: Betul.
0: Ya. Nah, yang membedakan antara koperasi Merah Putih dengan koperasi yang ada selama ini di masyarakat, di tengah masyarakat itu apa Kak?
1: Kalau untuk koperasi sendiri itu ada perbedaannya tuh ada pada cakupan dan juga dukungannya gitu. Kalau di koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini hadir sebagai koperasi serba usaha dengan dukungan kelembagaan dari desa dan juga pemerintah gitu Kak. Jadi fungsinya lebih luas, nggak hanya pada satu bidang saja gitu.
0: Kalau boleh tahu untuk visi dan misi dari Koperasi Merah Putih dalam membangun perekonomian desa itu apa aja Kak?
1: Kalau untuk visi dan misi sesuai dengan yang dikatakan oleh Presiden ya Kak ya, yaitu mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera secara ekonomi. Nah, misinya adalah mengoptimalkan potensi desa, memperkuat UMKM dan juga mempermudah akses modal dan memastikan keuntungan usaha itu dapat kembali ke masyarakat sendiri. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, Kak, kalau boleh tahu Kakak ini sebagai manajer Koperasi Desa Merah Putih ya gitu kan ya Kak ya, KDKMP gitu, gitu kan ya. Boleh tahu daerah mana Kak?
1: Kalau saya daerah Tanggamus Kak.
0: Tanggamus. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa aja sih potensi ekonomi desa yang bisa dikembangkan nih khususnya di daerah Tanggamus melalui Koperasi Merah Putih ini Kak?
1: Kalau di Tanggamus sendiri itu karena sebagian besar masyarakatnya adalah petani, jadi potensinya itu yang kita dapat kembangkan itu adalah di pertaniannya. Dan juga dari hasil pertanian itu kan ada sayuran, ada segmen sayuran, kemudian ada segmen kopi gitu ya. Nah, kita angkat UMKM-nya itu kopi itu juga gitu. Jadi ada dua potensi yang bisa kita angkat, yaitu melalui pertanian dan juga di bagian kuliner atau di bagian wisata untuk kopi sendiri gitu.
0: Oke. Nah, gimana dengan peran dari Koperasi Merah Putih ini Kak dalam membantu untuk para pelaku UMKM nih Kak, serta juga usaha kecil yang ada di desa?
1: Oke. Kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih ini perannya sebagai rumah bersama untuk UMKM dan juga membantu dari sisi permodalan, kemudian dari sisi pelatihan, pengawasan sampai ke akses pasar agar produk UMKM ini bisa lebih kompetitif. Karena kalau di koperasi ini kan kita sudah memiliki badan hukum gitu ya Kak. Jadi untuk pemasarannya insya Allah lebih luas gitu jangkauannya.
0: Oke, nah apakah koperasi ini juga bisa tuh ngebantu untuk petani, nelayan, peternak, atau mungkin ada kelompok usaha?

0: menjadi anggotanya nih, untuk menjadi anggota dari Koperasi Merah Putih, dan juga untuk mereka bisa mendapatkan manfaat nih dari Koperasi Desa Merah Putih ini, Kak.
1: Kalau untuk pendaftaran itu sebenarnya sangat-sangat mudah ya, Kak ya. Dan masyarakat itu cukup mendaftar ke pengurus koperasi, kemudian membayar simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Dan setelah menjadi anggota, nanti masyarakat itu atau anggota itu berhak menggunakan semua layanan dan juga mendapatkan SHU di setiap tahun di rapat anggota tahunan itu gitu.
0: Kalau misalkan nih Kak, masyarakat ini aktif nih ya menjadi anggota koperasi, ada nggak sih keuntungan yang akan mereka terima ataupun mereka rasakan?
1: Kalau untuk keuntungan sendiri itu mereka akan mendapatkan harga yang lebih baik di unit usaha koperasi, kemudian dapat mendapatkan akses modal dan juga pelatihan dan pembagian SHU di setiap akhir tahun usahanya. Jadi nanti hasil dari usaha dari koperasi ini, kita akan melakukan rapat anggota tahunan, kemudian di rapat anggota tahunan itu kita akan melakukan pembagian SHU atau sisa hasil usaha kepada anggota. Jadi dibagi kepada anggota kembali, gitu, Kak.
0: Oke, jadi benar-benar dari masyarakat untuk masyarakat ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, Kakak, gimana nih untuk Koperasi Merah Putih ini bisa memastikan nih supaya kegiatan usahanya ini akan benar-benar memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar untuk menjadi lembaga administratif aja nih.
1: Oke. Tentunya dengan menjalankan usaha yang nyata dan juga menyentuh kebutuhan warga dan juga dievaluasi secara rutin. Bukan dari administrasi saja, tapi harus ada dampak ekonomi langsung. Dan kita itu ada, sebenarnya saya itu adalah bawahan daripada pengurus dan juga bawahan daripada anggota-anggota gitu, Kak. Jadi anggota koperasi ada di atas saya. Jadi saya harus melaporkan segala bentuk hasil usaha dan yang dihasilkan dari koperasi kepada anggota itu, dan juga kita diawasi gitu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau dalam pengelolaannya, Kak, gimana nih untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas ini diterapkan di Koperasi Desa Merah Putih?
1: Kalau untuk prinsip transparansi dan juga akuntabilitas sendiri, itu semua laporan keuangan dibuka untuk anggota. Kemudian ada pengawas dan juga ada RAT setiap tahun, dan semua keputusan itu diambil secara musyawarah di rapat anggota tahunan tersebut.
0: Oke. Seberapa penting untuk peran dari pemerintah desa nih untuk mendukung keberhasilan koperasi berdasarkan pengalaman kakak selama ini?
1: Tentunya peran pemerintah itu sangat penting ya, Kak, karena pemerintah desa ini berperan sebagai fasilitator, kemudian penyedia sarana dan juga penguat kelembagaan agar koperasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi semua stakeholder berperan itu sangat penting.
0: Oke, jadi memang kalau ada yang mendukung pastinya ini akan lebih mempermudah juga ya Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, lalu gimana dengan antusiasme dari masyarakat yang ada di sana nih terkait dengan Koperasi Merah Putih, Kak?
1: Antusiasmenya kalau dari daerah saya sendiri itu ya sangat tinggi gitu, karena mereka juga mulai bertanya-tanya ke saya terkait dengan koperasi ini, apakah menyediakan ini, kemudian apakah mereka nanti kalau misalnya menjadi anggota, kebutuhan-kebutuhan mereka akan terpenuhi, kemudian apakah harganya akan bersaing gitu. Mereka sudah menanyakan itu. Jadi kalau untuk mereka menanyakan keberhasilan itu sudah sangat ini, Kak.
0: Jadi antusiasmenya cukup tinggi ya Kak ya. Lalu gimana untuk generasi muda yang ada di sana Kak? Gimana keterlibatan mereka nih untuk mengembangkan Koperasi Merah Putih?
1: Kalau untuk generasi muda sendiri itu harapannya kami generasi muda itu dapat terlibat semua, karena di era sekarang kan era digitalisasi, di mana generasi muda ini lebih paham lah, lebih mengerti gitu dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi harapannya dapat terlibat di bidang pengelolaan digital, kemudian pemasaran dan juga inovasi usaha agar koperasi ini dapat mengikuti dengan perkembangan-perkembangan zaman ini.
0: Oke. Nah, Kak, sekarang ini kita di zaman digitalisasi. Apakah digitalisasi ini akan jadi bagian penting nih dalam pengelolaan serta juga pengembangan koperasi ke depan? Bagaimana menurut Kakak?
1: Menurut saya, digitalisasi itu penting banget ya, Kak. karena digitalisasi ini akan mempermudah gitu dalam pencatatan, kemudian

0: dalam transaksi dan juga pemasaran produk agar jangkauannya ini tidak hanya di desa, tapi bisa lebih luas lagi.
1: Oke, nah terkait dengan persaingan nih kak di toko modern gitu kan ya, lalu juga ada platform digital atau juga pelaku usaha besar. Nah, ada nggak sih strategi dari Koperasi Merah Putih ini untuk menghadapi persaingan-persaingan tersebut kak?
0: Oke, tentunya kelebihan koperasi itu ada pada kedekatan dengan masyarakat dan juga pada produk lokal sendiri atau UMKM itu. Jadi strateginya adalah harganya yang bersaing, kemudian pelayanannya yang ramah dan juga menguatkan identitas produk desa gitu kak.
1: Oke, nah berdasarkan pengalaman kakak selama ini di Koperasi Merah Putih, tantangannya nih yang terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan Koperasi Merah Putih, boleh sharing nggak nih apa aja kak?
0: Kalau untuk tantangan sendiri itu yang pertama pasti membangun kepercayaan masyarakat ya kak. Karena mungkin di luar sana banyak stigma masyarakat yang sudah beredar luas gitu. Jadi bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat itu sendiri dan juga memastikan bahwa pengurus ini memiliki kapasitas manajerial dan juga kewirausahaan yang baik gitu kak. Jadi itu yang jadi tantangan tersendiri gitu. Jadi kita harus memanage pengurus yang lain. Kemudian kita juga harus membangun kepercayaan kepada masyarakat itu yang berat.
1: Oke, nah dalam setiap hal, setiap usaha itu pastinya dibutuhkan yang namanya kepercayaan ya kak ya. Kalau misalkan sudah percaya, biasanya suatu usaha itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Nah, lalu gimana caranya nih ngebangun kepercayaan untuk masyarakat supaya masyarakat ini mau kak untuk berpartisipasi menjadikan koperasi ini sebagai pilihan utama nih dalam kegiatan ekonomi mereka?
0: Yang pertama tentunya kita adakan sosialisasi dulu ya kak ya terkait dengan koperasi ini bagaimana. Kemudian kita juga harus bekerja secara jujur, transparan dan juga menunjukkan hasil yang nyata yang bisa dirasakan oleh anggota. Kemudian kita laporkan juga hasil kerja kita, hasil kinerja kita kepada anggota melalui rapat anggota itu.
1: Lalu kalau untuk mengukur tingkat keberhasilan dari Koperasi Merah Putih, Desa Merah Putih sendiri ini, gimana cara mengukur keberhasilannya? Apakah melalui jumlah anggotanya kah? Atau omset? Atau keuntungan? Atau dari yang lainnya kak?
0: Kalau di koperasi sendiri, di KDKMP sendiri itu, kalau untuk mengukur keberhasilannya itu ada dari tiga hal. Yang pertama, benar kata-kata tadi, yaitu melalui jumlah anggota yang aktif, itu termasuk dalam keberhasilannya. Kemudian pertumbuhan usaha atau omset, kemudian juga ada seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Itu yang menjadi keberhasilan dalam koperasi itu.
1: Oke, nah kalau misalkan tiga indikator itu sudah terpenuhi, maka bisa dibilang ini sudah berhasil gitu kan ya. Nah, kalau dari pengalaman kakak nih kak, seperti apa sih untuk koperasi ini di tempat-tempat tertentu? Karena kan setiap tempat ini nih, setiap daerah tuh dia mereka memiliki komoditas masing-masing yang diunggulkan kan. Nah, terkait dengan hal seperti ini gitu kan ya, apakah pengelolaan Koperasi Merah Putih di satu tempat dengan tempat lainnya ini berbeda kak?
0: Kalau untuk pengelolaannya tentu saja berbeda karena kita sesuaikan dengan potensi desa kita masing-masing. Kalau misalnya potensi desa kita adalah tentang wisata, maka kita akan angkat wisatanya gitu. Jadi tidak Koperasi KDKMP ini tidak melulu tentang sembako dan juga penjualan gitu kak. Jadi bisa misalnya kita potensi daerah kita adalah tentang wisatanya, maka bisa kita angkat wisatanya. Kemudian kalau misal kita potensi desa kita terkait dengan pertanian, maka kita bisa angkat pertaniannya itu.
1: Oke.
0: Nah, dan juga kalau UMKM sendiri itu bisa general ya kak ya. UMKM pasti akan di setiap desa pasti selalu ada gitu. Jadi kita bisa kolaborasikan dengan potensi desa kita yang lain gitu.
1: Oke. Jadi berdasarkan dengan kekayaan alam ataupun juga potensi di suatu daerah gitu kak ya. Maka itu juga akan membedakan pengelolaan dari koperasi itu sendiri gitu kan ya. Nah kak, biasanya kalau misalkan nih masyarakat ingin butuh bantuan nih dalam hal dana gitu kan ya, ada nggak sih kisaran maksimal dan minimal yang boleh dipinjam nih oleh masyarakat desa?
0: Sebenarnya bisa dan ada kisarannya, cuman kita masih menunggu mekanisme terbaru dari presidennya kak ya. Okay. Untuk terkait simpan pinjam, karena kalau untuk simpan pinjam sendiri itu koperasi harus beroperasi paling tidak itu 2 tahun gitu. Jadi untuk kita bisa mengeluarkan simpan pinjam itu atau pinjaman modal itu, kita harus menunggu 2 tahun dulu. Tapi kalau misalnya ada mekanisme terbaru, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Kalau sekarang ini untuk Koperasi Merah Putih yang ada, yang saat ini sedang dikelola oleh kakak sendiri, sudah berapa tahun nih berjalan?
0: Kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih sendiri itu belum sampai dengan 1 tahun ya, Kak.
1: Masih
0: karena
1: baru
0: beberapa
1: ya?
0: Baru beberapa bulan lalu gitu diresmikan oleh Presiden gitu ya. Jadi masih dalam tahap penyesuaian juga.
1: Oke, ini masih sibuk-sibuknya ya Kak ya, lagi heboh-hebohnya.
0: Betul.
1: Ya. Karena semuanya harus disesuaikan gitu kan ya. Apalagi
0: Betul.
1: Untuk membangun kepercayaan masyarakat ini pastinya nggak mudah gitu ya. Tapi berdasarkan cerita Kakak tadi, sepertinya masyarakat sudah sangat menerima ya.
0: Iya, sudah menerima kalau di daerah.
1: Oke. Alhamdulillah. Artinya mudah-mudahan nanti perkembangannya juga akan semakin pesat, harapan kita ya. Jadi bisa juga membantu perekonomian dari masyarakat. Kira-kira ada nggak Kak targetnya nih untuk Koperasi Merah Putih yang ada di sana ke depan nih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
0: Oke. Kalau untuk target sendiri ya Kak, dalam beberapa tahun itu KDKMP harapannya bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, dan juga harapannya tingkat kesejahteraan masyarakat desa itu dapat meningkat dan ketergantungan dengan pihak luar itu dapat berkurang gitu. Jadi harapannya koperasi desa ini dapat mengakomodir semua kebutuhan warga di desa tersebut gitu.
1: Oke. Nah, kalau untuk simpan pinjam gitu ya Kak ya. Itu apakah sudah ada regulasi yang ditetapkan gitu?
0: Kalau untuk simpan pinjam sendiri itu belum ada yang terbaru gitu ya Kak. Jadi kita masih nunggu juga terkait perkembangannya bagaimana untuk simpan pinjam sendiri, karena dana yang dikeluarkan untuk simpan pinjam sendiri itu tidak sedikit gitu ya. Jadi kita masih menunggu bagaimana regulasinya dan pembagiannya terhadap kegiatan atau unit usaha yang lain begitu.
1: Karena biasanya nih simpan pinjam ini nih yang paling disasar ya sama masyarakat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak pesan dari Kak Cindy nih kepada pendengar kita, masyarakat desa nih, supaya mereka ini mau untuk berpartisipasi dan memanfaatkan Koperasi Merah Putih ini sebagai bagian dari upaya untuk membangun ekonomi desa, Kak? Silakan.
0: Oke. Untuk pesan kepada masyarakat desa, mari kita jadikan Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai rumah ekonomi kita bersama. Dengan berpartisipasi aktif, kita bukan hanya menjadi anggota, tapi juga pemilik dan penentu kemajuan ekonomi desa kita sendiri.
1: Amin ya, mudah-mudahan. Oke, Kak Cindy, terima kasih nih ya untuk informasinya, wawasan,
0: ya,
1: penjelasan
0: sama-sama
1: yang sudah disampaikan.
0: Oke,
1: sukses selalu ya Kakak, semangat terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya pendengar, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Kak Cindy Kurnia SIP yang merupakan manajer KDKMP. Tentunya terima kasih untuk Kak Cindy untuk informasi yang sudah disampaikan mengenai Koperasi Merah Putih ya. Dan dari perbincangan kita hari ini pendengar, kita bisa tahu ya bahwa koperasi itu bukan sekedar tempat untuk menjalankan kegiatan usaha aja, tapi juga ini akan menjadi wadah juga ya untuk masyarakat untuk bekerja sama, untuk juga bisa mengembangkan potensi desa mereka, bisa juga memperluas akses pasar, bahkan bisa membangun kemandirian ekonomi. Ya, semoga kita doakan dengan adanya kehadiran dari Koperasi Merah Putih ini nantinya akan benar-benar mampu ya menjadi jalan baru untuk pertumbuhan ekonomi desa, dan juga nantinya akan bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi di siang hari ini. Jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pihak-pihak terkait namanya adalah pihak penyidik ya di Polda Lampung untuk bersikap profesional sehingga bisa tegak lurus tidak doyong ke sebelah.
2: Ingatlah bahwa sang merah putih

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Minggu 16 Agustus 2026 dengan topik berita. Skandal dugaan penyimpangan keuangan yang melilit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Waikanan kini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Krimsus Polda Lampung didesak untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih dengan hanya mengorbankan pelaksana di tingkat bawah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Lampung yang akan bertindak sebagai petugas upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Lampung yang akan bertindak sebagai petugas upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Balai Keratun Kantor Gubernur Sabtu sore. Dalam pengukuhan tersebut, Jihan berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka agar memahami bahwa tugas sebagai pengibar bendera bukan sekedar menjalankan prosesi pengibaran, tetapi merupakan amanah untuk menjaga kehormatan sang merah putih dan bangsa Indonesia. Menurutnya, merah putih bukan sekedar kain, melainkan simbol yang di dalamnya terdapat sejarah panjang perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan yang telah berjuang hingga Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jihan menyampaikan para anggota Paskibraka yang terpilih berada pada posisi tersebut bukan karena kebetulan. Mereka telah melalui proses seleksi, pembinaan, dan latihan yang panjang sehingga dinilai layak menerima kepercayaan untuk menjalankan tugas pada momentum peringatan kemerdekaan.
2: Pesan yang akan saya garis bawahi adalah, adik-adik sekalian,

0: dan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina, pelatih, pamong, panitia, serta seluruh pihak yang telah mendampingi dan membina Paskibraka Provinsi Lampung hingga siap menjalankan tugas. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 33 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Waikanan tahun 2026 resmi dikukuhkan menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dikukuhkan, para anggota Paskibraka dinilai siap untuk menjalankan tugas. Berikut laporan Bayu Satria.
2: Sebanyak 33 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Waikanan tahun 2026 resmi dikukuhkan menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Gedung Pusiban Pemerintah Kabupaten Waikanan Jumat lalu. Dilakukan secara simbolis oleh Bupati Waikanan kepada perwakilan Paskibraka Nabila Caika Raden, siswi SMA Negeri 1 Blambangan Umpu. Koordinator Pelatih Paskibraka Waikanan, Ratu Lena, mengatakan pengukuhan menjadi tahapan penting sebelum para anggota menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka telah melewati proses seleksi, pembinaan, pelatihan, hingga pemusatan latihan. Menurutnya, para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik daerah yang mendapat amanah untuk mengibarkan sang merah putih pada momentum peringatan kemerdekaan. Amanah tersebut harus dijalankan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Masih menurut Ratu Lena, pengukuhan juga menjadi momentum bagi seluruh anggota untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap tugas yang akan dijalankan. Para anggota diharapkan mampu menjaga kekompakan serta menjalankan setiap tahapan tugas dengan sebaik-baiknya. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah mengikuti rangkaian pembinaan dan pelatihan dengan penuh kesungguhan. Menurutnya, proses tersebut telah membentuk kesiapan fisik, mental, dan kedisiplinan para anggota.
3: Kemarin dikukuhkan oleh Ibu Bupati, Bu Ayu Alesia, yang dikukuhkan kemarin satu orang perwakilan dari SMA 1 Blambangan Umpu atas nama Nabila Caika Raden. Adik-adik ini setelah dikukuhkan, selama ini kan mereka masih menjadi calon siswa. Setelah dikukuhkan, mereka sudah menjadi siswa Paskibraka. Insya Allah mereka sudah siap untuk bertugas setelah dikukuhkan menjadi Paskibraka, Bang. Siap, insya Allah.
2: Dirinya menilai seluruh anggota Paskibraka Waikanan saat ini telah siap melaksanakan tugas. Kesiapan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera merah putih berjalan lancar. Dengan dikukuhkannya para anggota Paskibraka Kabupaten Waikanan, seluruh personel kini resmi mengemban tugas pada rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan memberikan penampilan terbaik bagi Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berdiri sebagai saksi bisu jejak perjuangan kemerdekaan, Gedung Juang 45 Lampung kini terancam terbengkalai akibat absennya bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah selama 6 tahun terakhir.
4: Sudah 6 tahun ini sama sekali tidak ada bantuan dari Pemda.
5: Gedung Juang 45 yang berlokasi di Lampung terus berdiri sebagai salah satu saksi bisu sejarah perjuangan bangsa. Tempat bersejarah ini memiliki peran penting sebagai wadah untuk mengenang jasa dan semangat pantang menyerah para pejuang kemerdekaan. Wakil Sekretaris 1 Gedung Juang 45, Bung Ha menjelaskan, sebelum dikenal sebagai Gedung Juang, tempat ini awalnya merupakan Balai Pertemuan Rakyat atau BPR. Dirinya menjelaskan, Gedung Juang sebelumnya merupakan bekas markas Laskar Gyugun dan Heiho pada era pendudukan Jepang. Dirinya mengungkapkan, kondisi pengelolaan gedung bersejarah kian memprihatinkan, yang mana dalam 6 tahun terakhir, operasional dan perawatan gedung hanya bertahan secara swadaya murni yang mengandalkan iuran serta pendapatan pribadi para anggota.
4: Ini Gedung Juang itu swadaya dari anggota masing-masing. Contoh, seperti pembayaran listrik, kebutuhan ATK, dan lain-lain itu murni dari

0: lain sama sekali.
1: Dirinya menjelaskan keterbatasan dana swadaya membuat perawatan fisik gedung berjalan sangat terbatas. Yang menambahkan keprihatinan atas minimnya kepedulian pemerintah terhadap cagar budaya yang menyimpan nilai histori besar bagi masyarakat Lampung. Dirinya berharap ke depan pemerintah daerah tidak tutup mata dan segera memberikan perhatian khusus. Dukungan pemerintah daerah baik dalam revitalisasi fisik maupun pemeliharaan rutin sangat dibutuhkan agar gedung Juang 45 tetap berdiri kokoh sebagai sarana edukasi sejarah bagi generasi muda. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar skandal dugaan penyimpangan keuangan yang melilit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Waikanan kini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung didesak untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, akuntabel dan tidak tebang pilih dengan hanya mengorbankan pelaksana di tingkat bawah. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Skandal dugaan penyimpangan keuangan yang melilit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Waikanan kini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Lampung didesak untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, akuntabel dan tidak tebang pilih dengan hanya mengorbankan pelaksana di tingkat bawah. Desakan tersebut salah satunya datang dari Sugiman selaku kuasa hukum pihak yang terseret dalam kasus ini. Ia meminta penyidik kepolisian agar segera melibatkan lembaga auditor independen yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Lebih lanjut, Sugiman berharap agar penyidik Polda Lampung dapat bekerja secara profesional dan tegak lurus dalam mengungkap fakta sebenarnya. Ia juga memberikan peringatan keras kepada pihak manajemen BPRS Waikanan agar bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Ia meminta agar pihak bank tidak terkesan sengaja mencari-cari kesalahan yang pada akhirnya menzolimi kliennya.
4: Ya baik, saya selaku penasihat hukum menekan kepada pihak-pihak terkait, namanya adalah pihak penyidik ya, di Polda Lampung, untuk bersikap profesional sehingga bisa tegak lurus tidak ada yang ke sebelah, dan juga memohon kepada pihak pelapor, utamanya adalah pihak bank syariah, supaya juga tidak mengada-ada, juga tetap prosedural, jangan ada yang dizolimi, lakukan sesuai dengan SOP dari pihak bank yang berlaku.
3: Di tempat terpisah, dukungan untuk membongkar skandal ini secara menyeluruh juga disuarakan oleh anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung. Sahdana, politisi dari PDI Perjuangan tersebut, meminta jajaran Ditreskrimsus Polda Lampung untuk tidak tebang pilih dalam menindak pihak-pihak yang terlibat. Sahdana menekankan pentingnya audit komprehensif terhadap tata kelola keuangan Bank Syariah Waikanan. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan untuk mendeteksi ada tidak adanya indikasi kejahatan perbankan yang bersifat terstruktur. Ia mewanti-wanti agar kasus ini tidak hanya berhenti pada penindakan staf bawahan.
5: Saya minta dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung agar supaya mengaudit keseluruhannya. Dari direktur utama sampai ke pengawasan segala macam, semua diperiksa. Yang kedua, saya minta Kapolda Lampung agar supaya hasil pemeriksaan di Polda Lampung itu saya minta dibuka ke publik, karena bank itu adalah bank rakyat. Uangnya itu uang masyarakat Kabupaten Waikanan yang dibantukan atau ditaruhkan ke bank syariah.
3: Hingga berita ini diturunkan, jajaran penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung masih terus mendalami dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait skandal keuangan tersebut. Pihak kepolisian belum memberikan keputusan akhir terkait jadwal pelimpahan perkara ini ke tahap selanjutnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mendorong pembangunan desa melalui Lomba Desa Helau. Program ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat, termasuk warga Bumi Asih, Kecamatan Palas. Berbagai inovasi dilakukan untuk memperindah lingkungan desa. Salah satunya melalui program unggulan Trotoar Helau. Berikut laporan Robi Yudestika.
6: Suasana Desa Bumi Asih, Kecamatan Palas, Lampung Selatan kini terlihat lebih asri dan tertata. Saat sore hari, sejumlah warga terlihat merawat dan menyiram tanaman serta bunga yang ditanam di sepanjang trotoar. Trotoar yang sebelumnya terlihat

0: Biasa kini disulap menjadi kawasan yang hijau dan enak dipandang. Kepala Desa Bumi Asih Poniran mengatakan, program trotoar Helau ini menjadi salah satu upaya warga dalam mendukung lomba desa Helau, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Bukan hanya memperindah lingkungan, warga Bumi Asih juga memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan perkarang rumah warga dengan menanam berbagai jenis sayuran dan bumbu dapur, serta membudidayakan ikan. Semangat gotong royong juga semakin terlihat, warga secara bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan mulai dari pengelolaan sampah, serta melaksanakan ronda malam untuk menjaga lingkungan. Di sisi lain, budaya tradisional yang ada di desa ini juga terus dilestarikan. Warga Bumi Asih menyadari untuk meraih juara dalam lomba desa Helau dan dapatkan hadiah 1 miliar rupiah bukanlah perkara mudah. Mereka harus bersaing dengan ratusan desa lain yang memiliki program dan juga keunggulan masing-masing.
1: Alhamdulillah untuk desa Bumi Asih terkait keamanan sudah berjalan ronda di setiap malam. Di setiap RT kami mengadakan ronda malam terus dalam rangka mendukung lomba desa Helau. Yang membuat saya yakin adalah kesulitan daripada masyarakat bahu-membahu saling gotong royong, saling mengisi kekompakan. Itu yang menjadi kami pemerintah desa percaya diri untuk mensukseskan daripada program Helau.
0: Program Desa Helau tidak hanya mendorong perubahan lingkungan di Desa Bumi Asih. Sejumlah program yang dijalankan warga mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat kecamatan Waituba akan dipusatkan di lapangan sepak bola Kampung Waituba. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena Kampung Waituba merupakan desa induk yang juga menjadi pusat upacara bagi sekolah dan kampung sekitarnya. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Waituba akan dipusatkan di lapangan sepak bola kampung setempat. Kepala Kampung Waituba Rusdianto kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut juga akan menjadi lokasi upacara bagi sejumlah sekolah dan kampung sekitar. Dirinya menjelaskan Kampung Waituba merupakan desa induk di wilayah Kecamatan Waituba. Karena itu lapangan sepak bola Kampung Waituba dipilih sebagai lokasi pelaksanaan upacara. Menurutnya, pelaksanaan upacara tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bersama masyarakat. Selain memperingati kemerdekaan, kegiatan juga menjadi ruang mempererat kebersamaan antar masyarakat. Ia menambahkan sejumlah kampung lainnya juga akan melaksanakan upacara di lapangan sepak bola Kampung Waituba. Hal itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Upacara kita karena kita ini desa induk, jadi di lapangan Waituba. Jadi semua mungkin sekolah-sekolah upacaranya di sini, desa-desa lain pun untuk pagi upacaranya di lapangan sepak bola Kampung Waituba. Semoga dengan momen peringatan RI yang ke-81 ini, khususnya di Kampung Waituba, Kecamatan Waituba, semakin mempererat persatuan, kesatuan demi untuk Indonesia yang lebih baik lagi tentunya.
3: Lebih lanjutnya, momentum peringatan kemerdekaan tahun ini dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Nilai tersebut dinilai penting untuk terus dijaga masyarakat di tingkat kampung. Dirinya berharap semangat persatuan tersebut dapat terus berkembang di tengah masyarakat. Ia juga berharap momentum kemerdekaan dapat mendorong terciptanya Indonesia yang semakin baik. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
2: Turnamen mini soccer Subanus Independence Cup 2026 di lapangan Subanus Soccer Field Bandar Lampung diikuti 24 tim dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi.
6: Kalau peserta nggak ada dari kita seprovinsi Lampung, bukan hanya Bandar Lampung, tapi dari segala penjuru, dari Kalianda, dari
7: kompetisi yang digelar selama 2 hari 15 hingga 16 Agustus 2026 mendapat antusias tinggi dari komunitas mini soccer Lampung. Turnamen tersebut digelar secara independen sebagai bagian dari upaya komunitas Subanus Soccer Violet untuk terus menghidupkan aktivitas sepak bola, khususnya mini soccer, sekaligus memeriahkan peringatan hari HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Pelaksana Subanus Independent Cup 2026, Bakti Saputra kepada RRI kemarin di Bandar Lampung, Lampung mengatakan setiap tim yang ambil bagian terdiri dari 15 pemain dan 2 official. Menurutnya pertandingan diikuti komunitas-komunitas fan football dari berbagai wilayah di Lampung.
6: Antusias alhamdulillah cukup ramai sih karena memang komunitas-komunitas fan football yang ada di Lampung mayoritas mendaftar atau ikut serta dalam event Subanus Independence Cup 2020 ini.
7: Nah ini kan kita independen ya, artinya mini soccer kita ini komunitas lah artinya, yang menjadi motivasi kita ini.
6: Motivasi kita sebenarnya ingin terus menghidupkan sepak bola, gairah sepak bola yang ada di Lampung, sekaligus memeriahkan kemerdekaan kita, supaya kita isi dengan kemerdekaan ini dengan apa yang kita bisa nih, karena kita selaku pemilik dari adanya lapangan Subanus Soccer Field, maka kami coba isi kemerdekaan ini dengan melaksanakan turnamen ini, Mas.
7: Sementara itu, mini soccer memiliki potensi untuk berkembang lebih profesional ke depan, termasuk menjadi wadah pencarian bibit pemain untuk sepak bola, futsal maupun mini soccer. Diria berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian ajang kompetisi atau hiburan bagi komunitas, tetapi juga dapat menjadi ruang munculnya talenta-talenta baru di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Anda. Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Kami kembali hadir menemani Anda siang hari ini ya. Kali ini kami menemani Anda nih dalam acara 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami pendengar, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anda akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami juga akan hadirkan nih informasi untuk Anda, RRI Bandar Lampung pendengar kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 hingga tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 pendengar. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung. Ya pendengar di manapun Anda berada, menantikan kebersamaan Anda di siang hari ini ya. Kami akan hadirkan dulu kembali rangkaian lagu-lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, ada untukmu dari miliknya Tio Satrio ya pendengar. Ini lagunya menceritakan tentang cinta yang tulus, kesetiaan dan komitmen nih untuk selalu mendampingi seseorang. Gimana, apakah Anda salah satunya nih yang punya cinta yang tulus kepada pasangan atau salah satu orang yang setia akan komitmen nih pendengar? Tapi kalau sekarang udah susah ya, kayaknya nyari ada, masih banyak, tapi memang susah dicari ya. Ya, mudah-mudahan Anda adalah salah satu orang yang tulus, setia, dan tipe yang memegang komitmen ya pada pasangan. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kembali kami menemani Anda pendengar dalam acara 100% Indonesia. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda nih pendengar. Tapi kalau kita lihat dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ya sejak siang tadi hingga saat ini gitu kan ya. Ini kendaraan yang melintas memang hari ini gak terlalu padat ya pendengar. Dan sedikit berbeda dengan Anda, dengan situasi lalu lintas yang ada di Simpang Lungsir. Saat ini kendaraan yang melintas dari Simpang Lungsir nih terlihat cukup ramai dan arus lalu lintas juga lancar pendengar. Dan cuacanya juga di siang hari ini gak terlalu motret gitu kan ya, gak terlalu yang panas terik gitu ya. Tidak hanya itu pendengar, mudah-mudahan untuk Anda nih yang saat ini mungkin sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Informasi untuk Anda, cuaca di seputaran Pahoman Bandar Lampung saat ini cukup adem ya pendengar, gak terlalu panas nih, malah bisa dibilang agak galau ini cuacanya, kayak mau hujan ya. Tapi gak tahu deh bakal hujan atau enggak, karena kita sudah mulai masuk nih dalam musim kemarau ya. Kembali masih menemani Anda, masih nantikan kebersamaan Anda di siang hari ini. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara 100% Indonesia nih. Selamat siang untuk Anda ya yang sudah ikut bergabung bersama kami. Nggak nyebutin nama, ya udah deh nggak apa-apa. Katanya pengen dengerin lagunya Nadif Kak, yang mana aja, yang penting enak didengar siang hari ini. Salam buat semuanya aja yang dengerin RRI. Oke, terima kasih ya untuk Anda yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Lalu juga nih sudah ada siapa nih ya nih, dari Mas Teo ya. Katanya pengen dengerin lagunya JKT48. Oke, nanti kita cariin lagunya ya buat Mas Teo. Terima kasih sudah ikut bergabung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kalau gitu kita langsung aja dengerin lagu-lagu yang sudah di request nih ya. Ada dari miliknya Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14:47 waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa nih kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia harus Adinda sudahi dulu ya sampai di sini. Nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda bisa mengikuti acara Gema Pramuka. Hari ini akan mengangkat tema tentang Pramuka Berkarya Indonesia Jaya mengisi kemerdekaan dengan semangat pengabdian, pendengar. Nanti akan ada Kak Sugandi dan juga Kak Yuli Budiasi. Masih ada banyak lagi kakak-kakak pramuka kita yang nanti akan hadir tentunya untuk menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Adinda pamit dulu ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
0: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, akan ada acara Gema Pramuka. Ke ruang dengar Anda hari ini akan mengangkat tema tentang Pramuka Berkarya Indonesia Jaya mengisi kemerdekaan dengan semangat pengabdian. Dari studio kami ucapkan selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, anggota Pramuka di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Gema Pramuka dari RRI Pro 1 Bandar Lampung. Apa kabar adik-adikku? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adikku, tak terasa di hari ini tinggal menantikan satu hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sementara untuk Pramuka, baru saja kemarin kita peringati yaitu Hari Pramuka yang ke-65. Nah, adik-adikku, kakak pembina atau Pramuka, kalau kita melihat di beberapa tempat di Kota Bandar Lampung dan kabupaten-kabupaten yang lain, gemerlap bendera merah putih di sepanjang jalan, di perumahan dan di pertokoan, kemudian juga di kantor-kantor pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan tanda bahwa semangat bangsa Indonesia dalam rangka menyambut kemerdekaan dan bergembira dalam menyambut kemerdekaan. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, apa sih makna kemerdekaan bagi generasi muda? Untuk generasi muda sekarang sudah juga memaknainya dengan satu tanggung jawab untuk memperingati Hari Kemerdekaan melalui inovasi pendidikan, karya nyata, serta menjaga persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kalau kita lihat juga dari ruang lingkup makna daripada kemerdekaan adalah merupakan kesempatan berkarya dan berinovasi, memanfaatkan kebebasan untuk menciptakan prestasi dan memajukan bangsa secara menyeluruh dan juga modern. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, menghadapi tantangan baru, mari kita berjuang melawan kemalasan, kebodohan, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Mari kita bersosialisasi dan juga menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjalin toleransi antar umat beragama, suku, bangsa dan juga kebudayaan. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, makna kemerdekaan berkaitan juga dengan kesempatan berkarya, maka dalam hal ini nanti akan dibahas bersama-sama Kak Gandhi, Kak Siddhartha, juga Kak Yuli yang sore hari ini menjadi narasumber di dalam siaran Gema Pramuka. Sementara adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, hadir juga adinda kita di sore hari ini, Putri Hadi Wijayanti dari SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yang merupakan penggalang di gugus depannya. Dan sore hari ini juga akan menyampaikan beberapa hal berkaitan tentang bagaimana pramuka ke depan. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, nanti pada pukul 15.26 waktu Indonesia bagian Barat, Gema Pramuka akan jeda sejenak untuk mengumandangkan tanda sholat asar bagi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Baiklah adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, sore hari ini Kak Darta, Kak Yuli dan juga nanti adik kita Putri Hadi Wijayanti akan menyapa adik-adik sekalian di sore hari ini. Silakan Kak Siddhartha.
1: Terima kasih Kak Gandhi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Pramuka. Tapi pun.
0: Ya pun.
2: Kakak sekalian, peserta-peserta didik, dimana saja berada yang dapat menangkap siaran kami, siaran kita. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Semoga aktivitas kita hari ini mendapat barokah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kakak sekalian, seperti oleh Kak Gandhi tadi sudah dicuplikan, tema kita sore ini ialah Pramuka Berkarya. Indonesia Jaya mengisi kemerdekaan dengan semangat pengabdian. Kakak sekalian, seperti kita ketahui bahwa kita merdeka sudah 81 tahun. Ya mungkin satu hari lagi Kak Gandhi ya.
1: Ya.
2: Kita peringati.
1: Besok kita peringati hari.
2: Nah Pramuka turut juga Kak mengisi kemerdekaan kita ini. Banyak bukti bahwa Pramuka sudah berkarya. Baik hasil di apa pun hasil setelah menyelesaikan atau setelah dewasa, karena dia mengikuti pendidikan kepramukaan, udah banyak yang menjadi pejabat misalnya, jadi pengusaha, jadi guru, jadi pilot dan lain-lainnya. Jadi kalian sekalian, ini adalah berkat karya dari pembina-pembina kita yang mendidik peserta didiknya, mendidik peserta didik kepramukaan. Gigi berjuang, rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan, kadang-kadang mengorbankan kepentingan pribadi demi kemajuan pramuka untuk mengisi kemerdekaan ini. Seperti dijelaskan di dalam undang-undang Jukran dari Kuartir Nasional nomor 5 tahun 2026 bahwa wewenang pembina itu sangat luas sekali dan dia berhak mendidik peserta didiknya dan menaikkan atau memberikan SKU SKK itu wewenang dari peserta dari pembina satuan. Pada siaran terdahulu sudah pernah kita siarkan bagaimana tentang kekuasaan dan wewenang dari pembina satuan. Tidak mudah menjadi pembina satuan, sebaliknya dia berkuasa penuh, wewenang penuh dalam mendidik peserta didik di kepramukaan. Oleh karena itu gugus depan setiap 2 tahun sekali dia mengadakan musyawarah gugus depan. Dan masa bakti pengurus atau masa bakti ketua gugus depan itu sesuai dengan masa baktinya 2 tahun, setiap 2 tahunan diperbarui, setiap 2 tahun diperbarui. Dan ketua yang lama yang menjabat itu maksimal dia 3 periode. Jadi 2 tahun pertama dia diangkat, 2 tahun kedua dia diangkat, 2 tahun yang ketiga dia diangkat menjadi ketua gugus depan, 2 tahun keempat tidak boleh lagi. Nanti diseling dulu. Nah itu kakak-kakak sekalian. Salah satu bukti kakak-kakak sekalian dari hasil pendidikan gerakan kepramukaan atau peserta didiknya setelah dewasa, salah satu buktinya setelah dia menjadi anggota masyarakat, pas dia diajak berunding oleh kepala desa atau pak lurah, setiap dia akan bertanya tidak akan terondong bodoh, dia pasti akan menunjuk dulu, "Pak, saya ingin bertanya." Itu salah satu bukti bahwa hasil pendidikan gerakan kepramukaan sangat disiplin, sangat bertanggung jawab. Mungkin segitu dulu Kak Gandhi, nanti kita tambahin lagi. Kita akan wejangkan beberapa bukti bahwa gerakan kepramukaan atau pramuka berkarya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Terima kasih.
0: Adik-adikku, kakak pemuda atau pramuka, itu tadi berkaitan bagaimana pramuka berjuang, berkarya dan juga bagaimana ke depannya telah beberapa poin disampaikan oleh Kak Sidata. Nah adik-adikku, sebelum sampai kepada Kak Yuli, mungkin sore hari ini di sore hari ini hadir di studio yaitu adik Putri Hadi Wijayanti dari Gugus Depan SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Selamat sore adik Putri.
3: Sore.
0: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Dan mungkin mau mengenalkan diri dulu, silahkan.
3: Oke, perkenalkan, nama saya Putri Hadi Wijayanti dari SMP Negeri 19 Bener Lampung.
0: Oke. Baiklah adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, nanti kita lanjut dari Dinda Putri tadi. Sementara Kak Yuli sudah siap untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan Pramuka Berkarya Indonesia Jaya mengisi kemerdekaan dengan semangat pengabdian. Silakan Kak Yuli.
4: Terima kasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
4: Salam Pramuka.
5: Salam.
4: Tabipun.
0: Tabipun.
4: Ya, terima kasih Kak Sidarta, dan juga saya ucapkan selamat datang untuk Putri. Ya, ketemu lagi kita di sini ya. Ya, sudah berapa minggu kita berjumpa di 19. Kita berkutat latihan untuk mempersiapkan Hari Pramuka, dan alhamdulillah sudah terlewati. Benar sekali Kak Gandhi, semua itu harus dipersiapkan, di planning, sehingga apa yang kita harapkan bisa terjadi dengan maksimal. Dan sehari lagi kita menjelang kemerdekaan, rasanya sesuatu banget. Arti merdeka apa sih gitu kan ya. Merdeka itu berarti memiliki karakter dan disiplin, dimana seorang pramuka dibentuk memiliki karakter dan disiplin dari apa? Melalui apel, upacara, PBB, dan tentu saja latihan pramuka yang dilakukan secara rutin. Dan itu harus diikuti dengan konsisten. Kenapa? Kalau kita gak konsisten, ya disiplinnya gak ada. Kalau disiplinnya gak ada, karakternya gak terbentuk. Yes?
3: Yes.
4: Yes. Jadi, dimana di pramuka, murid belajar disiplin, bertanggung jawab, mentaati aturan, serta mampu mengendalikan diri. Inilah bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Kalau kemerdekaan itu sendiri tuh artinya juga mampu berdiri sendiri. Dimana merdeka mampu berdiri sendiri dalam kegiatan pramuka? Yang pertama kita lihat dari SKU-nya, kemudian SKK-nya, kemudian kepeloporannya. Dari kegiatan latihan semapur, tali temali, dan keterampilan kepramukaan juga mengajarkan murid untuk memiliki kecakapan hidup. Ya, dengan tali temali kita jadi tahu tuh yang tadinya gak bisa bikin tali jemuran bisa jadi bisa buat tali jemuran, kan gitu ya Kak Gandhi ya. Jadi seorang pramuka itu gak cuma nanya menunggu bantuan, tetapi seorang pramuka itu belajar mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi dia gak putus asa. Kemudian arti kemerdekaan dalam kegiatan pramuka itu yaitu menjaga persatuan. Dimana menjaga persatuannya? Kalau siaga ada barung. Nah, di situ kita menjaga persatuannya dengan kompak di dalam barungnya ketika mengerjakan latihan ataupun tugas dari bunda ayandanya itu bersama-sama. Kemudian kalau di penggalang itu ada regu dan seterusnya. Dan itu semua mengajarkan murid untuk mengerti bahwa keberhasilan itu tidak dicapai sendirian. Mereka belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, saling membantu, dan mengutamakan kepentingan bersama. Kayak kemarin waktu hari Sabtu tuh saya buat permainan Kak waktu di siaga. Barung itu anggota barung yang lain ditutup, ketua barung sampai di depan wakil barung itu ditutup matanya dengan dasi. Kemudian wakil barungnya itu gak ditutup. Nah, bagaimana wakil barung itu mengarahkan teman-temannya untuk mencapai target atau sasaran atau tempat tujuan mereka yang diperintahkan oleh bundanya. Dan itu seru gitu Kak. Nah, di situ mereka baru menyadari, oh ternyata kalau kita bersama-sama kita bisa. Yang tadi mata ditutup apa bisa ya sampai seberang sana, ternyata bisa. Begitulah kira-kira kakak-kakak di rumah. Jadi harapannya dengan permainan kita bisa mengajarkan murid-murid kita bagaimana menjaga persatuan. Kemudian kemerdekaan dalam pramuka itu bisa dilihat dari pengibaran merah putih, wujud mencintai Indonesia. Bagaimana cara mencintai Indonesia? Salah satunya kemarin kita lakukan gak Put? Menyanyikan lagu kebangsaan.
3: Melakukan.
4: Iya, lagu apa kebangsaan kita?
3: Indonesia Raya.
4: Iya, Indonesia Raya. Kemudian ada gak pengucapan Pancasila?
3: Ada.
4: Ada. Artinya di situ kita mengajarkan murid kita mencintai Indonesia secara tidak langsung. Kalau itu dilakukan terus-menerus secara konsisten, jangan bolong-bolong, kadang dilakukan, kadang enggak. Kadang upacara pembukaan, kadang enggak. Kadang upacara penutupan, kadang enggak. Itu yang membuat murid kita jadi bingung. Ya enggak Put? Coba kalau Putri rasain, kalau kita latihan itu selalu ada upacara pembukaan dan upacara penutupan, rasanya gimana? Hafal enggak lama-lama Pancasila?
3: Hafal.
4: Iya. Hafal enggak lagu kebangsaan? Ya. Itu semua dilakukan dengan secara terus-menerus supaya hafal. Dan tentu saja diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian kemerdekaan di dalam pramuka juga diajarkan memiliki jiwa kepemimpinan. Kenapa? Ketika seorang pramuka menjadi pemimpin regu, kemudian pemimpin upacara, petugas apel, peserta kegiatan maupun panitia, mereka tentu saja belajar mengambil keputusan. Seorang pemimpin itu cirinya yaitu mengambil keputusan dan pandai berkomunikasi, bertanggung jawab. Karena dalam memimpin itu butuh keteladanan, gak cuman perintah. Enaknya kalau dipimpin ketua kelas yang kamu sana, kamu kesini, perintah-perintah terus, tapi dia tidak memberi contoh.
3: Gak enak.
4: Enaknya kalau diberi contoh kan, yeah. Misalnya, ayo teman-teman kita bersihin kelas kita, dia sudah pegang sapu. Enak gak kayak gitu?
3: Enak dong.
4: Iya. Jadi semua itu wujud dari memimpin dengan keteladanan. Inti dari penjabaran saya tadi, bahwa kemerdekaan bagi kaum muda bukan berarti bebas melakukan apa saja. Ingat, kemerdekaan itu bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi merdeka untuk belajar, berkarya, berpendapat dengan bertanggung jawab, mengembangkan potensi, menjaga persatuan, mencintai lingkungan, dan memberikan manfaat bagi sesama. Karena pramuka adalah salah satu tempat terbaik untuk belajar memaknai kemerdekaan tersebut. Dari baris berbaris kita belajar disiplin, dari regu kita belajar persatuan, dari merintis kita belajar kreativitas dan ketangguhan. Dari mengajak kita belajar kemandirian, dan berbakti sosial kita belajar kepedulian. Dan dari Trisatya serta Dasa Dharma kita belajar apa Put? Pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, sesama, dan lingkungan. Itu dulu Kak Gandhi dari saya.
5: Oke, adik-adikku, kakak pemuda atau pramuka, sampai saatnya nanti dikumandangkannya waktu sholat asar, kakak juga ingin tegaskan bahwa dengan memperingati hari pramuka dan sekaligus kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kita hendaknya lebih dapat berguna bagi masyarakat dengan kita berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang-orang yang berkarakter, mempunyai keterampilan hidup. Untuk itu, kepada adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, mari kita sama-sama galang persatuan dan kesatuan, dan juga kita giat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di masyarakat. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, mungkin bisa kita dengar dulu adik Putri, bisa mungkin ada puisi apa-apa, silakan dibaca dulu.
3: Oke, Kak. Hari pramuka sudah di depan mata. Peringatan yang jatuh setiap 14 Agustus ini dikenal sebagai bentuk penghargaan terhadap perjalanan gerak pramuka dalam membentukkan karakter generasi muda. Peringatan ini tidak hanya menjadi momen seremonial saja, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengingat kembali nilai kepanduan yang tertanam. Terima kasih.
5: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, itu tadi sebuah puisi atau juga hal yang berkaitan dengan penyemangat mengajak untuk kita semuanya melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Baik, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, dalam hal ini Kak Gadi, Kak Sidarta dan juga Kak Yuli juga berpesan kepada adik-adik sekalian bahwa di dalam mengikuti kegiatan kepramukaan kita hendaknya lebih memperhatikan bagaimana kita untuk bisa lebih dekat, lebih akrab dan mempersatukan di antara kita walaupun berbeda latar belakang suku, bangsa, agama dan juga adat kebiasaan. Nah, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, mungkin sebelum saatnya dikumandangkannya waktu sholat asar, Kak Gadi ingin sampaikan juga bahwa untuk adik-adik anggota pramuka yang saat ini sedang mengikuti jambore nasional, kakak harap untuk dapat menimba ilmu, pengalaman dan juga hal-hal yang baik dari pertemuan pramuka penggalang seluruh Indonesia yang dipusatkan di Cibubur, Jakarta yang berlangsung mulai dari tanggal 13 dan akan berakhir tanggal 20. Ya, tanggal 20 Agustus yang akan datang. Masih ada beberapa hari adik-adik para penggalang bersatu di dalam kegiatan kepramukaan di Jambore Nasional. Baiklah adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, sejenak kita akan nantikan saatnya dikumandangkan waktu sholat asar pada pukul 16:26.
6: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Okey, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka di mana saja berada. Baru saja kita dengarkan tanda dikumandangkan waktu sholat asar untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya, dan sebuah lagu untuk menghangatkan suasana di kesempatan sore hari ini. Baiklah adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kita kembali lagi di tema kita di sore hari ini berkaitan dengan bahwa pramuka juga berkarya Indonesia Jaya mengisi kemerdekaan dengan semangat pengabdian. Nah, tentunya di dalam memaknai kemerdekaan banyak hal yang bisa diungkapkan oleh para generasi muda maupun hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Baik, kembali Kak Sidarta, mungkin bisa nyampaikan lagi ada beberapa hal berkaitan dengan tema kita tentang Pramuka Berkarya Indonesia Jaya mengisi kemerdekaan dengan semangat pengabdian. Silakan kasih data.
1: Makasih kalian. Kakak sekalian beserta peserta didik di mana saja berada yang dapat menangkap siaran kita hari sore ini. Perlu diketahui bahwa dengan adanya kita memberikan pendidikan kepramukaan kepada peserta didik kita, kepada remaja, berarti kita memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkarya guna mengisi kemerdekaan kita ini. Di antaranya kakak sekalian, peserta didik kita ini, peserta didik kepramukaan, setelah dia dewasa nanti, biasanya dia tidak gampang putus asa. Enggak putus asa dia. Jadi apa kata anak-anak zaman sekarang yang namanya frustasi itu bagi peserta didik kepramukaan setelah dewasa itu enggak ada. Apa itu frustasi? Bagi dia setiap hal-hal yang akan dikerjakan di dunia ini pasti ada jalan. Tuhan pasti memberikan jalan untuk kita. Nah kakak sekalian, sebaliknya bagi pembina, andai kata kita tidak memberikan pendidikan kepramukaan kepada remaja ini, kita sudah berdosa. Kenapa? Seperti tadi, kita tidak memberikan kesempatan kepada remaja kita untuk berkarya. Di samping itu juga, remaja-remaja kita nanti, dia di tengah masyarakat, dia akan menjadi serba gupek. Ya, jadi dia kesana terasa sulit. Nah, bagi peserta didik kita, bagi peserta didik kepramukaan setelah dewasa, dia nggak ada itu. Yang namanya gopek yang merasa nggak ada jalan itu nggak ada bagi dia. Pasti ada jalan. Nah, dimulai dari peserta didik kita di saat dia siaga sekalian. Di mana dia berumur dari 7 tahun sampai ke 10 tahun. Yang dinamakan dalam perindukan siaga, yang terdiri dari 3 atau 4 barung. Barung itu artinya rumah. Itu bahasa Indonesia juga, cuma jarang dipakai. Hanya kepramukaan yang sering memakainya. Jadi terdiri dari 3 atau 4 barung. Oka mau jadikan 5 boleh, tapi setiap kelompok atau setiap barung tidak boleh lebih dari 3, 4 atau sampai 6 orang. Jangan lebih. Kak, kalau seandainya pesertanya sedikit nanti gak enak. Enggak. Pasti gampang mendidiknya. Karena semakin sedikit orang, semakin mudah kita mendidiknya. Semakin gampang kita memberikan pelajaran-pelajaran kepada peserta didik kita. Tentu saja di kepramukaan itu selalu dia bersifat permainan, khususnya siaga. Dimulai dulu dengan dongeng, kita umpamakan bagaimana cara burung membuat sangkar di atas pohon, begitu rumitnya menjalin sarang-sarangnya itu kak. Jadi misalnya burung mayar itu dia membuat sarang di ujung daun dahan, begitu rumitnya tapi dapat diselesaikan oleh si burung itu sendiri. Nah ini perindukan siaga ini terdiri dari 3 atau 4 barung. jangan banyak. Ya itu tadi, bolehlah sampaikan 5 stop, lebih dari 5 jangan lagi. Dan setiap barung terdiri dari 4 atau 6 orang. Di setiap barung itu ada pimpinannya yang namakan pinrung, pimpinan barung. Ada juga wakilnya. Di saat dia berjalan berjejer, misalnya dia sedang menjelajah, itu ketua barungnya, pimpinan barungnya itu berjalan di depan. Wakil pimpinan barung itu berjalan paling belakang sekali. Dia akan melihat anggota-anggotanya ada yang terpleset atau bagaimana. Tuh kakak-kakak sekalian. Kak, bagaimana kalau penggalam? Penggalam gitu juga. Jangan terlalu banyak anggota setiap regunya. Misalnya ya itu tadi 4 atau 6. Yalah palinglah 7 orang. Di dalam pasukan penggalang juga bolehlah misalnya 5 regu misalnya. Paling banyak itu 5 regu. Kalau bisa ya 3 atau 4 regu saja. Penaga bagaimana kak? Begitu juga, jangan terlalu banyak. Pandeganya bagaimana kak? Begitu juga. Ada pertanyaan dari Kak Junaidi Tulang Bawang, ini enggak sebutkan gugus depan mana ini. Kak, bagaimana kalau seandainya peserta didik penggalang sudah mendapatkan Pramuka Garuda. Terus peserta didik ini sudah menginjak ke penegak, kalau di sekolah formalnya sudah di SMA, di SLTA. Apakah tanda Garuda penggalangnya boleh dipakai saat dia sudah menjadi penegak, saat dia sudah di SMA? Begini kakak sekalian, kalau umpamanya saya pembina dari penggalang dari peserta didik itu, di saat dia sudah menginjak ke penegak, tanda Pramuka Garudanya di saat dia penggalang tidak boleh dipakai. Kecuali kalau dia masih penggalang. Nah, kalau dia sudah jadi penegak, dia sudah di saat penggalang dia sudah dapat Pramuka Garuda, di saat penegak tidak boleh dipakai. Jadi dia harus kejar di penegaknya, penegak Pramuka Garudanya. Kalau belum tercapai ya sudah, belum dulu berarti. Lanjutnya begitu juga setelah dia meningkat, setelah dia meningkat ke pendega. Gitu juga, gak boleh dipakai yang di bawahnya. Nanti kalau dia dapat yang tertinggi, nah boleh dipakai. Mungkin kakak-kakak sekalian, kalau ada hal-hal yang belum bisa atau masih ragukan dalam jalankan tugas kepembinaannya, boleh bertanya kak. Silakan, sehingga kita mendapatkan penjelasan, sehingga kita dapat mendidik peserta didik kita secara maksimal. Jadi peserta didik kita tidak dirugikan. Mungkin segitu dulu Kak Gandhi, nanti akan kita tambah lagi kalau ada waktunya.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kita lanjut masih dari narasumber kita dari Kak Yuli berkaitan dengan tema kita di sore hari ini yang tentunya Pramuka Berkarya Indonesia Jaya mengisi kemerdekaan dengan semangat pengabdian. Silakan Kak Yuli.
2: Terima kasih Kak Gandhi. Kembali lagi dengan saya Yuli Budiasi. Oke, kita tadi mengangkat tema Pramuka Berkarya Indonesia Jaya, pastinya itu ya Kak Gandhi ya. Dimana Pramuka Berkarya itu artinya itu Pramuka itu sebagai generasi muda itu aktif. Kenapa dibilang berkarya? Ya kalau gak aktif dia gak bisa berkarya gitu kan ya. Jadi generasi muda yang aktif, kreatif, mandiri, produktif, dan satu lagi kak, peduli. Jadi pramuka itu peduli. Karya tidak selalu harus sesuatu yang besar. Disiplin mengikuti apel, mampu bekerja dalam regu, belajar PBB, SMAPUR, merintis menyelesaikan SKU, SKK, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan bakti sosial, hingga membantu sesama merupakan bentuk berkarya. Jadi yang kecil pun bisa kita lakukan. Kita mulai contohnya nih, putrikan di kelas nih, ya kan? berkarya gimana? Ya menjaga kebersihan lingkungan kelas, memberi contoh, memberi teladan kepada teman-temannya yang lain. Ketika kalau di 19 itu nggak ada plastik ya, bungkus makanan itu sudah tidak berplastik, jadi sudah menggunakan piring dan gelas. Jadi ketika selesai menggunakan piring dan gelas, ketika putri memberi contoh, meletakkan piring dan gelas itu pada tempatnya. Tempatnya udah dikasih ya di sekolah kita.
3: Ya, sudah, Bu.
2: Oh, sudah ya. Jadi itu wujud keteladanan yang secara tidak langsung teman-teman akan melihat. Dengan melihat pasti akan mencontoh. Namun jangan putus asa. Sekali mungkin belum dicontoh oleh teman-temannya, dua kali belum, tiga kali belum, tapi terus kita lakukan tanpa mengenal putus asa. Karena sejatinya pramuka itu tidak kenal putus asa ya Kak Siddhartha ya. Iya, tidak kenal putus asa. Jadi harus terus dan terus. Kemudian makna Pramuka Berkarya Indonesia Jaya yaitu menggambarkan cita-cita Indonesia yang kuat. Di mana kuat itu akan menuju maju. Bagaimana cara maju? Harus bersatu. Setelah bersatu, apalagi berkarakter. Setelah berkarakter maju bersatu, apa yang terjadi? Akan sejahtera Indonesia. Indonesia jaya tidak hanya dibangun oleh pemerintah atau orang dewasa, tetapi juga oleh generasi muda yang memiliki karakter dan kecakapan untuk melanjutkan perjuangan. Siapa sih generasi muda itu?
3: Kita.
2: Iya. Semua murid dari SD, SMP, SMA, kuliah itu generasi muda. Jadi, dan walaupun yang tidak bersekolah masih tetap boleh mengikuti kegiatan pramuka. Ya Kak Siddhartha ya?
1: Boleh.
2: Jadi, tidak menutup kemungkinan yang tidak bersekolah lagi itu bisa tetap ikut di gerakan pramuka, menginduk di gugus depan yang terdekat.
1: Yang tidak bersekolah itu maksudnya putus sekolah ya, gitu kayaknya.
2: Putus sekolah.
1: Iya, boleh.
2: Sekolah.
1: Sesuai dengan umur tapi.
2: Iya, sesuai dengan umur. Misalnya kalau umur 10 tahun ya disiaga gitu ya, Kak ya.
1: Iya.
2: Kalau umur di 15 berarti di Penggalang, menginduknya ke gugus depan di SMP gitu dan seterusnya. Jadi tidak ada pramuka itu membeda-bedakan, "Oh, kamu enggak sekolah." Jadi bukan enggak boleh nih ikut kegiatan pramuka, tidak seperti
1: itu. Ibu bina satuannya enggak boleh menolak, Kak.
2: Iya, tidak
1: tetap
2: boleh menolak.
1: Dia menerima terus didata dan identitasnya, Kak.
2: Iya. Jadi pesannya pramuka berkarya itu berarti hari ini kita belajar dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian Indonesia Jaya berarti karya dan karakter generasi muda hari ini menjadi bekal bagi kejayaan Indonesia di masa depan. Jadi jika kita hubungkan yang secara horizontal bahwa pramuka itu memiliki disiplin, kemudian akan lahir generasi yang bertanggung jawab. Jelas itu. Kemudian dari pramuka yang mampu melahirkan generasi yang mandiri itu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan secara mandiri. Ya, kemudian pramuka peduli lahirlah generasi yang suka mengabdi. Pramuka yang menyatukan lahirnya generasi pramuka yang menjaga Indonesia. Kemudian dari pramuka yang berkarya, kami menyiapkan Indonesia yang jaya. Jadi tema kita pada sore hari ini tentang pramuka berkarya Indonesia jaya itu cocok sekali dijadikan benang merah untuk apel hari pramuka dan latihan mingguan. Nah, nanti putri tetap konsisten di latihan mingguan. Sebagai seorang pramuka harus punya goal, harus punya mimpi, harus punya cita-cita. Mau kemana sih pramuka ini dibawa kemana? Atau hanya cuma sekedar latihan saja? Atau ada sesuatu yang harus kita capai? Nah, itu nanti kita bareng-bareng di gugus depan kita berupaya untuk menggiring murid-murid atau anggota pramuka untuk mempunyai goal. Ya, jadi sampaikan ke teman-temannya bahwa pramuka itu enggak cuma belajar baris berbaris, tali bertemali ataupun semapur. Tapi pramuka belajar bagaimana berkarya supaya tercipta Indonesia Jaya. Gitu Kak Gandhi. Itu dulu Kak Gandhi.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, memang banyak sekali berkaitan dengan pramuka berkarya ini. Memang harus banyak-banyak kita berusaha untuk melakukan hal-hal kebaikan yang bermanfaat di generasi kita ini. Baik, sore hari ini juga mungkin Adinda Putri
2: mau Haji bercerita Ibenti,
0: bisa mau nyampaikan salam-salam dulu katakan pesan kepada kawan-kawannya, silakan.
3: Oke, Kak. Halo teman-teman.
2: Ya.
3: Gimana kabarnya? Semoga baik semua ya.
2: Amin.
3: Nanti kita bakal latihan pramuka terus ya.
2: Iya, semangat. Latihnya sama siapa latihannya?
3: Sama Bu Yuli.
2: Sama Kak Yuli ya. Okay. Kalau di pramuka kita kenalnya kakak dan adik. Coba Putri ceritakan. Waktu kemarin pas apel hari pramuka, apa aja sih yang dilakukan di gugus depan Putri pada saat melakukan apel hari pramuka?
3: Kami melakukan atraksi yaitu semapur.
2: Apalagi? Ada lagi enggak?
3: PBB juga.
2: Iya, terus ada yang buat menara tidak?
3: Ada.
2: Iya, itu. Jadi terjadi beberapa kelompok di gugus depan Satyagraha ya, di 19 itu gugus depan Satyagraha, pangkalannya SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Putri hafal enggak nomor gugus depannya?
3: Hafal.
2: Apa dong?
3: 022.
2: Itu untuk Putri. Kalau untuk Putra?
3: 021.
2: Oke. Jadi adik-adikku sekalian di rumah, jangan lupa dengan nomor gugus depan, karena tak kenal maka tak
3: sayang.
2: Jadi mungkin Putri bisa lagi nih ceritain anggota pramuka di 19 sekarang bagaimana? Banyak atau sedikit?
3: Terus banyak.
2: Teman-temannya tuh ngeluh enggak suruh latihan?
3: Ada beberapa yang ngeluh, tapi banyak sih yang semangat latihan pramuka.
2: Iya, ada beberapa yang semangat. Semoga nanti ditularkan ya Putri ya ke teman-temannya. Next kita ke RRI bareng-bareng rame-rame, mau enggak?
3: Mau dong.
2: Nanti diajakin teman-temannya ya Kak Gandhi ya.
0: Iya,
2: iya. Ya, oh, bersama-sama.
1: Iya. Putri, coba diklediki ya, kenapa dia pada enggak mau latihan pramuka?
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, iya, Kak. Cari tahu.
1: Kalau seandainya ada hal-hal yang kira perlu dibenahi ya kita benahi.
2: Iya.
1: Itu masukannya ke Kak Yuli, Kak Yuli.
2: Iya, Kak.
1: Jadi katanya tadi ada kawan-kawannya yang enggak mau ikut latihan
2: iya,
1: pramuka.
2: Iya, betul. Jadi nanti kita buat permainannya belajar berlatihnya sambil bermain sehingga seru. Kalau kemarin belum ada bermain karena kita fokus sama apel hari pramuka. Jadi nanti kita cari jadwal yang tidak tabrakan dengan eskul lain sehingga pramuka akan menjadi fokus dan akan menyenangkan. Kemudian closing dari saya Kak Gandhi, bahwa Pramuka Berkarya Indonesia Jaya, bahwa pada satu kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi kita untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi bangsa. Hari ini kita mungkin belum menjadi pahlawan seperti para pejuang yang merebut kemerdekaan, tetapi kita adalah generasi yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Melalui pramuka kita belajar bahwa karya tidak harus selalu besar. Jadi lakukan hal-hal kecil seperti misalnya membiasakan diri kalau bangun tidur jangan langsung berangkat dari tempat tidur terus langsung kabur, main kabur gitu aja, tetapi bersihkan dulu tempat tidur. Lakukan itu dengan konsisten, awali pagi dengan tanggung jawab, maka sampai nanti tidur akan bertanggung jawab, sampai tidur kembali akan bertanggung jawab. Gitu dulu Kak Gandhi. Dari pramuka kita belajar berkarya, dari karya kita tumbuhkan kepedulian, dari kepedulian kita kuatkan persatuan menuju Indonesia Jaya. Terima kasih Kak Gandhi.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina pramuka di mana saja berada, kembali lagi. Kalau kita melihat dari makna kemerdekaan, ini adalah awal terwujudnya mimpi membangun bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, menjaga keamanan seluruh warga dalam melindungi atau sistem hukum yang adil dan kokoh. Bukan secara personifikasi kekuasaan atau individual. Nah, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kalau kita lihat lagi bahwa makna kemerdekaan dalam kerangka demokrasi masih bisa menerima segala hiruk-pikuk persaingan para elit untuk menjadi pengelola negara. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, dalam hal ini makna kemerdekaan yang merupakan kebebasan, bukan saja bebas dari penindasan dan penjajahan bangsa lain, tetapi juga bebas dalam berkarya, berprestasi, dan menentukan pilihan. Misalnya kita sebagai siswa berhak untuk menentukan dan memilih sekolah sesuai dengan keinginan kita dan lain-lain sebagainya. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, itu mungkin yang dapat diungkapkan di sore hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin Kak Darta akan menyampaikan pesan-pesan berkaitan dengan memperingati 81 tahun Negara Republik Indonesia. Insya Allah besok detik-detik proklamasi akan didengungkan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Kak Sidata.
1: Makasih Kak Gandhi. Sebelum memberikan himbauan kepada peserta didik kita, kalau Dek Putri ada yang perlu ditanyakan, silakan.
3: Apa aja syarat-syarat untuk mengikuti Jamnas Nasional?
1: Oh, apakah syarat-syarat untuk mengikuti Jamnas?
3: Iya.
1: Begini ada ya, itu ditentukan oleh pembina satuan. Dan pembina satuan sudah mendapat rambu-rambu dari Kuartir Nasional. Berapa jumlah orangnya, syarat-syaratnya apa, TKK-nya berapa. Yang jelas, biasanya kalau yang pramuka Garuda, penggalang Garuda itu diutamakan. Biasanya begitu. Jadi kembali, perihal syarat-syarat untuk mengikuti Jamnas, itu ditentukan oleh pembina satuan. Nanti tanyakan dengan pembina satuannya. Terus sedapat mungkin kejar pramuka Garudanya. Mengenai jumlah orangnya tadi sudah sebutkan bahwa pembina satuan yang berhak menentukan. Pembina gugudu depan tidak berhak, ya. Kamabigusnya juga tidak berhak. Ketua gugus depannya juga tidak berhak. Segitu dulu jawabannya. Nanti Kak Yuli yang akan langsung memberikan persyaratannya. Perihal itu kakak-kakak sekalian, adik-adik peserta didik mana saja berada, berlatihlah dengan giat. Dengan adanya berlatih dengan giat, insya Allah masa depanmu akan cerah, akan cerah, akan cerah. Dan kepada orang tua peserta didik yang telah mengizinkan anaknya atau putrinya atau putranya untuk mengikuti pendidikan kepramukaan, sungguh suatu kebahagiaan tersendiri bagi wali peserta didik. Untuk itu kami dari studio mengucapkan selamat kepada orang tua peserta didik yang telah memberikan kesempatan kepada putranya untuk mengikuti peserta didik. Segitu dulu Kak Gandhi.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, tak terasa sudah di penghujung acara di Gemar Pramuka di sore hari ini. Kak Gandhi, Kak Sidarta, Kak Yuli, dan sekaligus juga Putri Hadi Wijayanti pamit mundur dari acara Gemar Pramuka di sore hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di bulan September yang akan datang. Selamat sore, selamat berjumpa, sampai jumpa lagi. Salam Pramuka, salam karakter bangsa.

Dari Miliki Afgan bareng sama Raisa. Percayalah pendengar ya, mana-mana ada semua di kesempatan sore hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama ya untuk siaran Gema Pramuka di edisi Minggu ini, dan sekarang ada punya informasi dulu nih pendengar untuk Anda semua dari Pringsewu ya. Ada ngopi bareng mahasiswa. Ini Kapolres Pringsewu ajak pemuda untuk bisa merawat kondusivitas daerah Pringsewu. Jadi Kapolres Pringsewu AKBP Dadi Perdana Putra mengajak mahasiswa dan organisasi kepemudaan atau OKP untuk bisa memperkuat kolaborasi untuk menjaga keamanan dan kondusivitas Kabupaten Pringsewu di hari Minggu 16 Agustus 2026. Ajakannya disampaikan Dadi saat ngopi bareng bersama dengan sejumlah elemen mahasiswa dan OKP di Cafe Karenza, Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu. Dan mahasiswa ini menurut Kapolres memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Selain menyampaikan gagasan dan juga kritik, mahasiswa juga bisa ikut berperan untuk menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban. Kapolres Pringsewu juga meminta mahasiswa tidak ragu menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan Kamtibmas kepada kepolisian, dan komunikasi terbuka dinilai penting juga untuk bisa membantu mencegah persoalan berkembang sekaligus juga mencari solusi bersama akan persoalan tersebut. Sementara itu, dari kalangan mahasiswa dan OKP hadir perwakilan HMI, IMM, PMII, GMNI, BEM UMPRI, kemudian juga dari UAP, dan dari IBN STIT dan Aliansi BEM Pringsewu. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab, dan dari dialog tersebut, kepolisian dan mahasiswa sepakat bahwa menjaga Pringsewu bukan hanya tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengarannya semuanya, jangan lupa ya untuk ikutin yang namanya acara RRI Fest ya, karena untuk menyambut hari spesial yaitu hari radio atau ulang tahun RRI ke-81 tahun ini. Jadi RRI Bantar Lampung itu akan menggelar lagi nih yang namanya RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Ada banyak banget rangkaian acara yang bisa Anda ikutin juga nih pendengar. Yang pertama tuh ada bazar UMKM, kemudian juga nanti ada seminar UMKM, ada juga donor darah, dan ada cek kesehatan gratis juga. Dan jangan sampai lewatkan juga, ada senam bersamanya, terus buat anak-anak juga nanti ada lomba mewarnai, ada penyebaran benih ikan, dan juga yang pastinya untuk semua yang punya bakat dalam bidang tarik suara, kita akan adakan lagi Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bantar Lampung. Jadi pastikan Anda ikutan dan juga meramaikan ya acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
7: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
7: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda semua untuk mendengarkan untuk nada-nada islami di kesempatan sore hari ini, sebelum nanti kita mendengarkan juga pengajian Al-Quran serta azan maghrib yang hari ini akan berkumandang di pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, khusus untuk wilayah Kota Bandar Lampung ya. Dan untuk Anda semua, tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Mendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1-5 dibacakan oleh Febri Ardiansyah dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Banten Lampung karena informasi dan inspirasi ya. Nah, besok itu kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar ya, dan semoga juga kita berharap banget Indonesia benar-benar bisa berdaulat, adil dan juga makmur. Bersamaan dengan tema yang diambil juga di ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini, kita juga sama-sama gitu ya untuk bisa jadi agen perubahan sebagai anak muda juga gitu kan ya, untuk bisa memberikan kontribusi nyata kepada Indonesia. Nah, salah satu hal juga yang memang kita rasakan bangga juga gitu ya kak, kepada anak-anak muda yang memang memberikan baktinya kepada negaranya gitu ya. Nah, lewat prestasi-prestasi, kemudian juga lewat hal-hal yang bisa dibagikan secara nyata gitu ya. Salah satunya adalah dengan memupuk anak kita gitu ya, terus juga diberikan ruang untuk bisa berprestasi dari mulai bakatnya dan juga mungkin minatnya gitu ya. Nah, salah satu ruang untuk bisa mengeluarkan prestasi tersebut ada di acara Dutar Penyiar Cilik. Nah, ada jadi RRI Banten Lampung bekerjasama juga dengan Dutar Penyiar Cilik, itu akan mengadakan pemilihan untuk anak-anak usia 9 sampai dengan 12 tahun ya. Dan nantinya pemenangnya akan bisa siaran di program Anak Idola Indonesia Pro 1 RRI Banter Lampung. Terus juga jangan lupa untuk ikuti Bintang Radio Indonesia tahun ini nih pendengar ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah masuk ke dalam kategori persyaratan nih, dan persyaratan lengkapnya itu bisa langsung aja dicek di Instagram kami di RRI Banter Lampung. Nanti di sana akan ada petunjuk ya, seperti apa pendaftarannya, kemudian lagu apa yang harus dibawakan. Jadi buat teman-teman yang ingin mengukir prestasi nih ya, dari usia dini juga bahkan, itu bisa ikutin Duta Penyiar Cilik dan juga Bintang Radio Indonesia 2026 bersama dengan RRI Banter Lampung.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Dari Firsa Besari dengan Celengan Rindu mendengar jadi lagu pamungkas kita untuk pertemuan di malam hari ini ya, di hari Minggu 16 Agustus 2026. Jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan ajak Anda juga untuk bergabung ke Pro 3 RRI di Jakarta untuk mendengarkan dinamika warta berita di kesempatan malam hari ini. Dan kalau gitu harap menjadi pendengar Anda semuanya pendengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hada Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Datnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karhutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7.7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Winter Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Nah, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Bukan, ini setelah sekolah.
2: Bukannya di tempat les ya?
3: Setelah sekolah dari Socer 26.
2: Ya Allah, panas banget sih. Ini pintu juga gak kebuka. Semoga hari ini berjalan lancar deh, biar jadi ladang rezeki.
4: Eh mbak, sorry aja nih. Kok you lama banget bukanya?
2: Eh iya Neng, bentar ya. Kok kayaknya kamu cantik banget. Kamu les di sini ya?
4: Of course. Eh, kok lama banget bukanya sih?
5: Eh, Naura, what's taking you so long?
2: Mereka kok mirip ya, janjian kembar. Tapi kok songong banget. Semoga bukan jadi anak murid gua deh. Eh, iya bentar ya. Ini udah kebuka kok.
5: Eh, Naura, ayo masuklah.
4: You go first, y'all. Ayo ke kamar mandi dulu ya.
1: Tung tung tung tung tung.
2: Ih, ini tempat les apaan sih? Kok kayak gini banget? Ih, kenapa sih Papi yang ngedaftarin ayah di sini?
6: Ih, tempat lesnya bagus banget. Wah, worth it juga Mama daftarin aku di sini.
2: Eh, itu siapa? Kok kayak ribet banget?
6: Hai, kamu siapa? Aku DJ Kenny.
5: Ew, apa sih? Nama ayah DJ Yola.
1: Oh.
4: Ih, Papi kok gak mikir ya ngelesin Ai sama Yola di tempat kayak gini? Udah kumuh, jelek lagi. Eh, tapi ada yang dagang sih. Ih, ganteng banget.
7: Duh, banyak bener Basra yang bawaan ini mau ke tempat les. Tapi alhamdulillah ya Allah bisa les di sini pakai beasiswa sambil ngebantu-bantu bunda. Eh, ada yang lewat tuh. Halo kak, nih beli basreng gue dong.
4: What? Basreng? Sorry ya, Ai mau kamar mandi dulu.
7: Idih, kaya-kaya sama bener aja, mana pelit.
5: Duh, pusing banget sih dari tadi. Belajar gak berhenti-berhenti, pengen makan. Tadi kayaknya Kenny juga nitip deh. Jajan apa ya? Eh, itu ada tukang basreng. Kesana ah.
6: Jema mau juga basrengnya. Eh, lo tau gak sih? Tadi gue ketemu sama anak mami papi.
5: Yang mana sih? Kok gue kayaknya belum ngeliat?
6: Itu anak baru mereka.
5: Eh, udah dulu. Pokoknya kita beli basreng dulu, terus kita ceritanya sambil makan basreng aja. Ini
7: bener,
5: ada
7: KM makan basreng tuh sambil cerita enak banget.
1: Wow.
6: Ih, sokap banget. Tapi ada rasa apa
7: coba
6: aja?
7: Coba beli dulu. Ini tuh cuma 5 ribuan, rasanya ada pedas, balado, matcha, bolognese, terus juga ada jagung bakar, jagung manis, coklat. Banyak banget ya pokoknya.
6: Matcha?
7: Matcha ada.
5: Kok aneh ya, Mas?
7: Ini karena inovasi.
6: Oh, gitu. Inovasi baru ceritanya.
7: Inovasi baru.
5: Oh, ya udah deh.
6: Terus kita balik kelas aja.
7: Mau 5 ya?
6: Balik kelas aja, balik.
5: Eh tapi beli aja deh, gue pengen nyemil banget. Mas mau sih mas beli sekalian minta nomor teleponnya buat pesen basreng.
7: Bukan buat ngechat saya.
5: Enggak, malas ngapain.
7: Mau berapa?
5: 2 aja deh boleh.
7: Yang 10 ribu ya.
5: Oke.
7: Oke.
5: Eh mas, nomor handphonenya belum loh.
7: Gak bisa, HP saya lagi rusak.
6: Eh ada Kenny sama Jema. Kebetulan nih gue mau cerita gue habis beli PC-nya heart to heart. Oh my god. Hai Jema, Kenny, tau gak sih gue habis beli PC terbaru dari heart to heart. Pokoknya gue seneng banget. Rasanya tuh kayak di mimpi, kayak di awan. Gue pengen banget ngeliatin Yeon konser. Kapan ya gue bisa ngeliatin mereka konser?
7: Mau bahas ring.
6: Ada rasa apa aja mas? Ada rasa pelangi atau rasa heart to heart atau rasa BTS?
7: Udah mbak, banyak rasanya, udah beli aja nih sekarang ya.
6: Yaudah saya beli 5 ya.
7: 10 deh.
6: Yaudah 11.
7: Oh iya mbak, boleh mbak. Ini alhamdulillah ya Allah, nih 11 ya katanya. Udah mbak, saya duluan ya ke kelasnya mbak.
6: Ya tapi ih basrengnya enak gak ya? Tapi apa gue salah beli? Tapi gak apa gak sih, enak juga nih basreng. Ada rasa yang enak banget. Kayaknya mantep banget sih kalau gue makan.
8: Lu kan gak boleh makan basreng.
6: Ngatur lu.
8: Lah kan dari buku yang gue baca nih.
6: Buku lo, gue.
8: Ya elah, masih aja ya.
1: Oh.
8: Ania ini ngeyel banget. Gue ke kelas aja lah.
1: Tung tung tung tung tung.
8: Ih, tadi gua bilangin Fania, mirip banget. Itu ada L. Dia main game lagi. Tapi bukannya di kelas gak boleh main game ya? Gua tegur deh. L, lo ngapain main game? Kan gak boleh di rules.
9: Lo ngomong apa sih, Jak? Ay, serah gua lah, gua mau main game. Ini gua lagi ngereng, gak serah gua lah.
8: Lah kan ini kan kita menaati peraturan, L.
9: Ah, berisik, sabar. Ah, orang lagi main game juga, sabar. Ini terlagi kalah di gua. Ah, Jak, gara-gara lu kan, ah.
8: Ya elah, kayak gitu aja.
1: Tung tung tung tung tung.
4: You tau gak sih tadi kamar mandinya bau banget terus jongkok, I gak bisa jongkok.
6: Ew, tadi I juga ketemu orang so freak.
9: Jak, itu siapa Jak? Anak baru ya?
8: Tapi cantik ya, lumayan.
6: Permisi, ini benar bukan kelas 26 SC?
4: Iya Bu, benar. Ini tuh kelas yang paling keren gitu Bu, soalnya ada saya. Kebetulan juga.
6: Oke, bentar ya, saya mau absen dulu, duduk dulu ya. Fania.
4: Iya Ibu, akhirnya Ibu nge...
6: Iya, gantian dulu ya sama yang lain ya. Selanjutnya ada Raja.
10: Hai Ibu.
6: Oke Raja, kamu kelihatannya kayak kutu buku banget ya. Mohon tenang sebentar ya, saya lanjut absen dulu ya. Selanjutnya ada Nathan.
11: Hai Bu.
6: Oke Nathan nih kayaknya ganteng banget loh, fresh gitu ngelihatnya. Oke, tenang dulu ya, lanjut ada Kenny. Nah, kalau ngeliat Kenny ini kayaknya ibu tuh jadi seneng gitu ya. Terus selanjutnya ada Jasmine.
12: Jema Bu.
6: Oh iya maaf, saya salah baca. Jema ada gak di kelas ini?
13: Ada Bu, saya Bu.
6: Oh iya, kamu cantik banget hari ini. Dan selanjutnya ya, ada Naura.
14: Yes, Miss.
6: Oh ini yang ketemu di gerbang tadi ya, kalau nggak salah kamu kembar ya sama Yola. Ada Yola juga di sini.
15: Yes Miss, I'm here.
6: Oke, dan yang terakhir ada L. Kok nggak ada yang jawab ya? L nggak hadir hari ini.
10: Lagi main game Bu, ini saya hadirin aja.
6: Oh ya udah baik, kalau gitu kita mulai dulu ya pelajarannya.
7: Sebelumnya ada yang mau basre nggak?
12: Mau.
4: Aku.
1: Tung tung tung tung tung.
12: Sahur!
1: Bukan, ini setelah sekolah.
5: Bukannya di tempat les ya?

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dari miliknya Kelly Clarkson with Breakaway. Untuk Anda semua pendengar di kesempatan malam hari ini, Obidiano akan menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat untuk edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Waduh, luar biasa sekali. Gimana? Kegiatan-kegiatan 17-an Agustusannya semoga meriah tahun ini ya. Karena saya lihat tuh banyak banget tempat-tempat yang ternyata gak terlalu merayakan. Aduh, sedih banget jadinya. Justru kalau misalnya lagi momen kayak gini tuh memang harus kita rayakan. Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berusia 81 tahun ini itu harus kita rayakan semeriah mungkin harusnya. Ya kan? Kita harus happy-happy, kita harus melaksanakan segala kegiatan yang positif, ya kan? Tapi kalau misalnya dilihat tuh ada beberapa tempat yang menurut saya ternyata biasa-biasa aja. Aduh, hal-hal seperti itu jangan dicontoh ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang harus kita contoh mendengar. Dan semoga di tempat Anda itu semuanya melaksanakan kegiatan 17-an itu dengan hikmat, meriah, dan juga yang pasti yang paling penting adalah happy. Itu yang paling penting, oke? Okay? Sebelum besok upacara ya. Besok pagi-pagi, aman. Besok pagi upacara ya. Jadi mungkin udah pada siap-siap untuk tidur ya, tapi ya udahlah. Udah, ya udah. Kalau gitu dengar, ini ada beberapa informasi yang bakalan Obi bagi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Di antaranya mungkin ini adalah maksudnya sesuatu yang suka dilakukan sama orang tua. Tapi kalau misalnya kegiatan ini itu dilakukan dengan anak kita atau si kecil, si adik gitu ya, itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa efeknya gitu. Nah, yang mau dikasih tahu ini adalah ada manfaat anak-anak mengikuti mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Apa aja memangnya? Nah, yang pertama itu ternyata dapat membantu membangun kepercayaan diri gitu. Jadi ternyata mampu menyelesaikan tugas sendiri itu bisa memberikan pengalaman bahwa anak itu ternyata mampu loh untuk melakukan sesuatu tanpa terus-menerus dibantu. Nah, ya kan? Jadi ini sudah ada penelitiannya, itu dari Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. Jadi frekuensi melakukan pekerjaan rumah pada masa taman kanak-kanak itu berkaitan dengan persepsi kompetensi sosial dan juga akademik, hubungan dengan teman sebaya gitu kan, serta kepuasan hidup yang lebih baik seperti itu ya. Kemudian melatih kemandirian juga tuh ya. Jadi mengajarkan pekerjaan rumah itu membuat anak belajar melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri tanpa selalu menunggu bantuan orang tua gitu. Nah, hal sederhana seperti ini itu memang sangat amat membantu mendengar. Kayak gimana? Kayak misalnya merapikan tempat tidur gitu kan, atau sekedar membereskan mainan gitu. Itu ternyata dapat mengajarkan anak bahwa ternyata ada tugas yang perlu diselesaikan dan menjadi tanggung jawab gitu. Ya memang harus diajarin dari sedini mungkin lah ya. Jadi ini juga ada penelitiannya, itu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap orang tua dengan anak usia 6-8 tahun. Keterlibatan anak dalam pekerjaan rumah ternyata dapat mendukung perkembangan executive function, termasuk kemandirian dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya. Abis itu aja juga membentuk rasa tanggung jawab, melatih kemampuan memecahkan masalah, mengajarkan anak untuk membantu dan bekerja sama. Kemudian yang terakhir adalah mempererat hubungan dengan orang tua gitu. Jadi pekerjaan rumah itu bisa jadi aktivitas yang bisa dilakukan bersama, bukan sekedar kayak tugas yang diberikan orang tua sama anak. Jadi saat orang tua mendampingi anak mencuci piring, melipat pakaian, atau menyiapkan makanan, itu ada beberapa kesempatan untuk berkomunikasi dan juga mengajarkan keterampilan baru gitu ya. Jadi memang pendengar, melibatkan anak dalam pekerjaan rumah itu bukan berarti menyerahkan seluruh pekerjaan rumah tangga kepada mereka. Jadi jenis tugas juga harus disesuaikan sama umur gitu ya. Usia, kemampuan dan tingkat keamanan dari si anak itu. Anak-anak juga tetap membutuhkan pendampingan, terutama ketika mempelajari tugas baru seperti itu, oke? Okay? Ya sudah, kalau gitu pendengar, nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain untuk Anda sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yang, Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT memastikan tidak ada wisatawan yang menjadi korban jiwa dalam gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah tersebut. Pendengar, Bupati Manggarai Barat Esdisius ND ini berkata tidak ada wisatawan yang menjadi korban, dan dia juga memastikan sektor pariwisata di Labuan Bajo aman untuk dikunjungi pasca gempa. Dan ia juga menyampaikan hal tersebut ketika ditanya soal dampak gempa bagi sektor pariwisata di Labuan Bajo. Esdisius juga mengatakan beberapa menit setelah gempa air laut sempat naik hingga 0,3 meter, namun menurut BMKG tsunami tersebut tidak berbahaya. Ia juga mengatakan saat ini penerbangan dari daerah lain ke Labuan Bajo serta sebaliknya juga sudah berjalan normal lagi. Terkait wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar, katanya semua wisatawan telah dievakuasi ke titik yang aman dan sudah beraktivitas kembali. Terpisah, Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama. Penanganan bencana di kawasan destinasi super prioritas Floratama, yaitu Flores, Alor, Lembata, dan juga Bima. Sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar akibat penutupan sementara pelayaran disebut telah berhasil dipulangkan dan tiba kembali dengan selamat di Labuan Bajo. Kemudian seluruh tamu hotel di kawasan Labuan Bajo itu juga telah dievakuasi ke titik aman luar gedung, antara lain di kawasan Natas Parapuar dan lapangan RSUD Komodo. Wisatawan dari Murora Hotel yang sempat dievakuasi ke Puncak Waringin kini telah kembali ke akomodasi masing-masing. Hasil pemantauan sementara Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores terhadap infrastruktur dan fasilitas pariwisata hingga pukul 13.45 WITA mencatat bahwa Hotel Jayakarta Manggarai Barat ini mengalami kerusakan struktur pada beberapa bagian bangunan yang roboh. Seluruh tamu dan karyawan dipastikan aman dan telah direlokasi ke hotel terdekat yang aman. Kemudian pendengar, jaringan listrik dan internet di sebagian besar akomodasi tersebut juga telah kembali beroperasi normal. Restoran La Moringa dan Escape Bajo di Manggarai Barat juga dilaporkan hanya mengalami kerusakan ringan atau minor dan beroperasi secara kondusif dengan seluruh staf serta pengunjung aman. Oke, kalau gitu ya. Baik pendengar, itu dia tadi informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Nanti ketemu lagi sama Obi di segmen selanjutnya, itu di segmen Ruang Rindu. Nanti boleh request ya lagu Indonesia atau mancanegara, boleh telepon di 0721 269720 atau via WhatsApp di 0811 720709. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pusat Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

American Rejects, Ray Jack and Feeling untuk Anda mendengar di kesempatan malam hari ini. Ini lagu zaman sekolah nih. Luar biasa sekali ya. Yaudah kalau gitu sekarang kita ada di segmen Ruang Rindu. Untuk Anda yang mau request, boleh sekali lagi telepon di 269720 atau via WhatsApp di 0811 720 909.

Oke, okay, baik mendengar, sudah ada beberapa yang masuk di via WhatsApp. Langsung aja kita bacakan ya. Dari sebentar, dari 0812-7275. Selamat malam Bang Obi. Selamat malam. Mau dengar lagunya Afgan dong, judulnya Bukan Cinta Biasa. Salamnya untuk semua pendengar RRI di malam hari ini aja. Siap. Terus dari 0858-4866, mau dengerin lagunya Andin dong Bang, yang judulnya Benang-Benang Asmara. Waduh, emang Andin menanyain lagu itu ya? Coba nanti saya cari ya. Oke oke, siap. Terus dari 0823-7613, mau dengerin lagunya Alexa, judulnya Sampai Kapan. Sampai selesai dong, oke okay. Terus bentar ya. Dari 0895-2733, mau denger lagunya Lisa Loop, judulnya Stay I Miss You. Nah lo ya kan. Selanjutnya kita ke 0812-7980, mau denger lagunya Savage Garden, judulnya Truly Madly Deeply. Siap lah, udah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ya sudah, kalau gitu nanti Obi bacain lagi yang udah pada masuk. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, sekali lagi boleh telepon ya di 269720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Menemani aktivitas malam hari Anda yang mungkin sedang pada nonton bola ya. Football is back ya, udah mulai Community Shield and pertandingan antara Arsenal versus Manchester City. Kira-kira siapa yang akan menjadi juara dari Community Shield? Oke, okay, kalau gitu hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kenali informasi dan inspirasi.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah alokan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas, nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya, mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan

judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng,
1: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, buat direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil lagi, Le.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: pupula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
1: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih. Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misal

0: kesempatan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun dek, ngeri aman sih.
0: Ya udah cepetan, patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya dek, kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RR di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 17 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Tentunya kebersamaan kita pada hari ini di Lampung pagi ini dimulai dari jam 5 hingga jam 10 pagi, dengan Mutiara Pagi dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Kami akan mengangkat sebuah tema pada hari ini terkait dengan 3 hal yang mencela akan bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlepi SAG MHI. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar melalui line telepon di 0721 269 7020, atau juga di WhatsApp 0811 720 7909. Namun sebelum itu, kami akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini mari kita dengarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 1-5 yang dibacakan oleh Hefni Hermawan. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari jam 5 hingga jam 6 pagi dalam Mutiara Pagi. Dalam dialog kajian islami hari ini, kita akan mengangkat tema terkait tiga hal yang mencelakakan. Tentunya tiga perkara yang juga bisa membuat kita binasa, yang bisa membuat kita celaka. Ini perlu kita pahami agar bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlevi, SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktu bersama kami untuk sharing tentunya terkait dengan tema tiga hal yang mencelakakan. Sebelum kita buka line diskusi Ustadz untuk jalur telepon maupun juga di WhatsApp, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema tersebut. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Surah Al-Ahzab ayat 18. Baik para pendengar rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan agenda kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kalau bulan yang lalu kita sampaikan tiga hal yang menyelamatkan, maka kita teruskan hadis itu pada hari ini. Kita coba sampaikan tiga hal yang mencelakakan. Rasulullah dalam satu hadisnya menjelaskan fa'ammal muhlikat, adapun yang mencelakakan pertama adalah fahwa mutba'ah, artinya nafsu yang diperturutkan. Para pendengar rahimakumullah, bahwa manusia memang salah satu perangkat yang Allah berikan adalah nafsu. Nafsu itu pada dasarnya ya netral-netral saja, artinya fitrahnya manusia itu memiliki nafsu. Nafsu itu adalah keinginan, hasrat atau kehendak, dorongan. Artinya itu sah-sah saja. Dan justru tidak akan berkembang, tidak akan maju kalau manusia tidak punya nafsu. Ya, dalam makna keinginan dan dorongan. Hanya persoalan sedang jamaah rahimahumullah, bahwa nafsu itu bukan dimatikan. Ya. Tidak mungkin kita bisa mematikan nafsu. Tapi juga nafsu jangan diperturutkan. Tapi yang benar nafsu adalah dikendalikan. Itu yang mesti kita pahami ya, bahwa kalau kita sudah menuruti kehendak hawa nafsu pasti kita akan ya bahasa orang membabi buta ya, enggak lagi mengetahui batas-batas boleh dan tidaknya. Tapi nafsu itu mesti dikendalikan. Sebab kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsu itu ada beberapa ya. Pertama bisa saja dia mencintai dunia secara berlebihan ya, dan ada istilah hubbud dunia. Ya. Bisa juga dalam bentuk orang yang menghalalkan segala cara ya karena dia memperturutkan hawa nafsu, atau juga dia melalaikan kewajiban-kewajibannya. Itu semua dampak dari orang yang memperturutkan hawa nafsu, dan ini tentu akan membahayakan kita semua. Tidak sedikit orang yang celaka binasa justru karena dia dikendalikan oleh nafsunya. Tapi tentu bagi kita mencoba untuk mengendalikan hawa nafsu itu, bagaimana caranya? Pertama, kalau kita akan melakukan apapun, berbuat apapun, bahkan berucap, bersikap apapun, pertama tentu kita konsultasikan dengan iman kita ya. Artinya, iman akan memberikan batasan boleh dan tidak. Iman akan memberikan batasan halal atau haramnya. Iman akan memberikan batasan dosa atau tidaknya. Dan begitu seterusnya. Artinya kita mesti berkonsultasikan ini dengan keyakinan kita, dengan ajaran kita, dengan Islam yang kita yakini itu. Yang kedua, bahwa konsultasikan itu dengan akal kita. Akal pikiran, logika ini akan memberikan batasan manfaat mudharat, kebaikan, keburukan dari apa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita konsultasikan dengan akal, akal akan menganalisa, oh ini baik, ini buruk, oh ini manfaat, ini mudharat. Itu pun jadi pertimbangan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, konsultasikan itu dengan rasa, perasaan. Kita menimbang perasaan. Artinya ketika yang akan kita lakukan ini wabil khusus yang bisa bersentuhan berkaitan dengan orang lain, kita mesti menimbang, ya, menyakiti orang atau tidak, memberi orang tersinggung atau tidak, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah konsultasikan dengan ketiga hal ini dan ternyata boleh, artinya nyaman, pas saja, itu situlah alat kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, ini menjadi titik kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena itu, jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu, dan justru inilah yang akan menjadi penyebab kita celaka. Ya. Nah, hawa nafsu bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Yang kedua, yang berpotensi mencelakakan kita adalah split yang berturutkannya. Pelit yang ditaati lah. Nah, bagaimana ini para pendengar rahimakumullah, bahwa kita bedakan antara pelit dengan hemat. Ya. Kalau hemat itu gaya hidup, bahkan sangat dianjurkan karena itu lawan dari mubazir. Ya. Jadi mesti kita berhemat dalam hidup, tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan, tidak, dan seterusnya. Sehingga perlu untuk gaya hidup yang seperti ini. Ya. Karena ada orang bilang hemat dan pelit itu beda-beda tipis. Tidak, ini beda-beda persoalan, ya, beda-beda dua hal yang berbeda itu. Ini kalau hemat itu gaya hidupnya, artinya sah-sah saja, dan Islam menganjurkan kita untuk hemat dalam berkonsumsi. Ya. Tetapi kalau pelit itu terkait dengan kewajiban kita terhadap harta, ya, kewajiban kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Pelit itu berkaitan dengan kewajiban kita. Misalnya, kalau kita penghasilan kita sudah mencapai nisab haulnya dan kita sudah terkena wajib zakat, kemudian kita tidak zakat, itu namanya pelit. Itu. Kita bisa berinfak tapi enggak mau infak, itu namanya pelit. Kita bisa bersedekah tapi tidak mau bersedekah, itu namanya pelit. Nah, itu pelit. Jadi pelit itu berkaitan dengan kewajiban kita terhadap harta itu. Itu pelit. Rahimakumullah, Allah mengatakan bahwa orang yang pelit itu sesungguhnya pelit pada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena harta itu yang milik kita itu bukan materinya, bukan bendanya, tetapi manfaatnya. Nah, kalau kita bicara dua sisi, harta bisa kita manfaatkan untuk kehidupan duniawi kita, ya benar, karena kita hidup di dunia. Tapi harta juga kita coba untuk mengambil manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Kalau kenikmatan dunia sudah bisa kita ukur, seperti itulah yang bisa kita nikmati, makan, minum, berpakaian, dan seterusnya. Segitu yang bisa kita nikmati untuk keperluan duniawi kita. Tapi bagaimana kita untuk mengambil manfaat harta untuk kehidupan ukhrawi kita? Ya, satu-satunya cara, tunaikan kewajiban kita dengan harta itu. Zakat, infak, sedekah, seterusnya, dalam rangka kita mengambil manfaat harta untuk kehidupan akhirat kita. Nah, kalau Allah katakan kita pelit itu pelit pada diri sendiri, kenapa? Sebegitu banyak harta yang Allah berikan, kita hanya memanfaatkan untuk kehidupan dunia kita. Padahal kehidupan dunia sangat terbatas, ya. Artinya sangat terbatas, ya. Wafat kita selesai. Tapi bagaimana kita mengambil manfaat untuk kehidupan akhirat kita yang kekal? Maka wajar kata Allah katakan, orang yang pelit itu pelit pada dirinya sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang mencelakakan kita adalah ujub, ya, orang yang bangga dengan diri sendiri. Bahkan ini kata Rasul, inilah yang paling berbahaya, kata Rasulullah. Orang yang bangga dengan dirinya sendiri, sombong. Nah, ini khawatir kita, ya. Karena dua simbol makhluk di muka bumi ini yang Allah binasakan justru karena kesombongannya. Pertama, ya, Fir'aun, ya. Fir'aun itu sombong langsung kepada Allah, ya. Dengan memproklamirkan dirinya jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan tertinggi bagi kalian. Ini Fir'aun, ini simbol dari kesombongan yang meremehkan syariat. sombong yang langsung berhadapan dengan Allah, seakan-akan menantang Allah langsung. Itu sombongnya Fir'aun. Nah, itu perlu kita cermati ya. Nah, yang kedua adalah sombongnya horizontal, iblis. Iblis ini sombong kepada sesama makhluk, meremehkan manusia. Karena iblis tidak mau sujud dengan Adam dan mana hormat dengan Adam, mengakui eksistensi Adam, dia tidak mengakui itu. Maka keluarlah kalimat dari iblis, ana khairum minhu. Kita bandingkan, kalau Fir'aun ana rabbukul a'la, tapi kalau iblis ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Mungkin perasaan iblis, api lebih mulia dari tanah dan seterusnya. Nah, ini kesombongan ya. Nah, karena Rasulullah memberikan ta'rif sombong itu melalaikan syariat dan juga meremehkan sesama manusia. Nah, itu dua. Ada sombong vertikal, ada sombong horizontal. Para pendengar rahimakumullah, kenapa kemudian sombong ini mencelakakan kita? Karena kesombongan itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengunci orang sombong tidak akan masuk surga. Orang yang menyimpan kesombongan di hatinya walaupun sebesar biji darah. Sebegitu bahayanya sombong. Karena itu jangan pernah kita merasa lebih dari siapapun dan dalam hal apapun. Karena ini akan menjadi membahayakan diri kita sendiri. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih.
0: Baik Ustadz, kalau kita bicara terkait dengan tiga hal yang mencelakakan seperti yang Ustadz tadi sudah sampaikan, ada tiga hal ya Ustadz ya, terkait dengan nafsu yang diperturutkan, kemudian juga pelit yang ditaati, dan sombong. Bahkan tadi ada dibilang sombong vertikal dan horizontal begitu ya Ustadz. Sombong saat kagum dengan diri sendiri, melalaikan syariat begitu ya, sombong yang melalaikan syariat agama, dan juga sombong yang meremehkan sesama manusia begitu Ustadz. Dan tentunya semoga kita dijauhkan dari tiga hal yang mencelakakan kita tersebut. Kita undang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kita di sini Ustadz lewat line telepon dan juga lewat line WhatsApp di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp 0811-720-79-09. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
0: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung. Kali ini kita sedang berdiskusi terkait tiga hal yang mencelakakan bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlevi. Silakan pertanyaannya Pak.
2: Ya maaf Pak Ustadz, di luar tema nggak apa-apa Pak Ustadz.
1: Yo.
2: Agak jauh sedikit temanya. Ini baru semalam kejadian Pak Ustadz. Jadi pada saya biasa saya di situ di masjid itu. Jadi waktu habis mau sholat itu Ustadznya bilang begini, bapak-bapak nanti kita sehabis sholat ini kita sholat syukur nikmat ya gitu. Setelah sholat syukur nikmat, terus nanti kita tahlilan ya begitu dia bilang. Ini menurut kiai-kiainya seperti itu. Itu saya kan kaget Pak Ustadz, saya kan belum ngalamin seperti itu. Nah ini ada dua Pak Ustadz. Yang kedua itu zikir itu 165 kali itu zikir. Nah lantas kalau kita itu belum selesai, ada yang nanya ngobrol, namanya kita kan kumpul kan ada yang ngobrol Pak Ustadz. Itu katanya batal lagi, jadi ulang lagi. Terus saya pikir kok ini ada ajaran seperti, ya mungkin dia punya dalil. Nah saya tuh belum tahu dalilnya. Nah, mudah-mudahan Pak Ustaz bisa menerangkan mengenai ini Pak Ustaz. Baik. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz, silahkan untuk tanggapannya atas pertanyaan tersebut.
1: Iya. Allah alam ya, tidak dijelaskan sholat syukur itu konteksnya apa. Apakah karena malam kemerdekaan kita gitu, bersyukur merdeka dan seterusnya ya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, ya berbagai cara memang ya. Jadi nggak harus dengan cara seperti itu. Dan wallahualam saya belum juga menemukan ya, istilah sholat syukur ya. Tapi kalau dalam rangka kita berkumpul kemudian bersyukur, tasyakuran lah dalam rangka mungkin kita tasyakuran dengan bersedekah dengan tetangga sekitar kita, yaitu tidak ada masalah. Tetapi kalau ada istilah salat syukur, ya mungkin ya kita perlu perdalam lagi ya untuk mencari dasarnya melaksanakan salat syukur. Kemudian yang kedua terkait zikir, ya zikir tentu ya ada zikir yang bersifat ritual ya selesai sholat atau kemudian di momen-momen tertentu kita berzikir, tapi ada zikir yang bersifat umum ya tidak kemudian zikir itu kan pada intinya bagaimana kita melibatkan Allah dalam segala urusan yang kita lakukan ya. Nah, ada yang memang sudah zikir yang sudah diritualkan sebenarnya selesai sholat subhanallah 33 dan seterusnya kan itu, atau kita memperbanyak zikir-zikir kalimat-kalimat thayyibah. Memang tidak ada batasan ya, karena dzikrun katsira di ayat itu bagaimana kita berzikir itu yang banyak ya, tidak dikaitkan dengan jumlah, kecuali memang ada hadis tertentu yang menentukan jumlah ya, seperti kita subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan seterusnya, itu memang jelas dalam hadis ada dikatakan tentang jumlah. Tetapi kalau memang di dalam hadis tidak menyebutkan jumlah, boleh kita berzikir sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Tapi tentu di momen-momen yang memang diperkenankan. Saya kira itu mungkin ya. Jadi kalau ada istilah dibatasi 165, itu pun kita harus mencari ya. Dari mana angka 165 itu? Nah, kemudian kalau misalnya sudah 164 terus dia ngobrol batal ulang lagi gitu. Kan ini pun perlu kita cross check lagi ya. Artinya kalau memang memungkinkan, mungkin Bapak bisa tanya gitu dari yang mengamalkan itu, apa sih yang menjadi dasar mereka. Tapi sepengetahuan yang saya sampai saat ini saya belum menemukan ya yang Bapak ceritakan dalam kejadian tadi malam. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk tanggapannya. Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan dan mungkin memang di luar tema tapi masih berkaitan dengan ketentuan zikir seperti itu Ustadz. Ini ada WA dari Bapak Dedi di Bandar Lampung. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya jika zikir bersama setelah sholat dan dikeraskan? Mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum.
1: Iya. Jadi memang banyak yang kita lihat orang mengamalkan yang seperti itu ya. Artinya kalau kita melihat memang ada dua hal ya. Ada memang yang berzikir itu dengan masing-masing ya. Dia masing-masing lah berzikir, tidak diimami lah bahasanya. Masing-masing saja berzikir. Tapi ada juga memang diimami oleh imamnya bersama-sama. Nah, memang ada kejadian Rasulullah itu pernah di dalam satu majelis atau satu salat berjamaah yang dia melihat orang di belakangnya itu mungkin banyak yang belum paham ya tentang zikir. Seterusnya maka Rasulullah keraskan itu sembari untuk mengajarkan kepada jamaah tentang tata cara berzikir. Artinya itu pernah dilakukan ya, bahwa nah apakah ini menjadi ketentuan umum yang artinya oh Rasulullah pernah kok melakukan, maka ya tidak apa-apa. Nah, ada juga yang berpaham sepanjang itu pernah dilakukan Rasulullah maka dilazimi atau tidak itu persoalan lain, tapi itu Rasulullah pernah melakukan. Artinya tapi tentang dan dalam rangka mengajarkan kepada jamaah tentang tata cara berzikir. Nah, saya kira itu. Jadi sekali lagi bahwa ini ruang diskusi ya. Ini ruang untuk kita karena yang mengamalkan dengan disirkan masing-masing berdoa juga ada dalilnya. Artinya benar itu yang dilazimi oleh Rasul dan para sahabat. Tetapi ada juga Rasul mengeraskan itu untuk memberikan, mengajarkan kepada jamaah yang belum paham tentang tata cara zikir. Nah, bahwa kemudian ada yang mengamalkan itu untuk ya, itu juga tidak ada masalah. Jadi sekali lagi bahwa ini kita mencoba untuk saling memaklumi di wilayah itu, tidak kemudian menjadi hal yang diperdebatkan, diperselisihkan, tetapi kita kembali kepada ilmu dan keyakinan kita masing-masing. Nah, kalau kita memang termasuk yang meyakini dan melazimi zikir masing-masing di sendiri,

0: ketika kita sudah memiliki ilmu, pengalaman, atau pendapat yang berbeda dengan orang lain, Ustadz?
1: Iya. Pertama kita harus tanamkan bahwa sombong itu milik Allah. Jadi hanya Allah saja yang bisa sombong kepada makhluknya. Karena memang Allah Maha Kuasa. Nah, jadi kalau kita sombong, ya seakan-akan kita meniru sifat Allah. Ini bahayanya satu ya. Jadi kita harus tanamkan bahwa yang berhak sombong hanya Allah. Allah lah yang, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, ya wajar Allah memiliki berhak sombong atas makhluknya. Artinya kalau kita mengadopsi sifat itu, berarti kita mengadopsi sifatnya Allah. Itu bahaya dari sisi akidah seperti itu. Maka sombong itu sama seperti kita mengadopsi sifat Allah itu. Dan yang kedua tentu sombong itu pada konteks hablum minallah, hablum minannasnya itu kan pasti akan menimbulkan hal negatif bagi orang-orang di sekitar kita. Karena tidak ada orang yang simpati dengan orang sombong, tidak ada orang yang suka dengan orang sombong, tidak ada orang yang nyaman dengan orang sombong. Itu pasti akan bernilai negatif. Itu hal-hal seperti itu. Karena tidak ada satupun orang yang suka dengan orang sombong, apapun judulnya, sombong apapun. Itu pasti rata-rata manusia nyinyir ya, atau enggak suka dengan orang sombong dalam hal apapun kesombongan itu. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, Allah saja benci sama orang sombong, manusia pun benci sama orang sombong. Nah, dan bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kita nanti akan tidak akan masuk surga orang yang sombong dan seterusnya. Nilai-nilai seperti inilah yang coba kita tanamkan. Dan artinya kan itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita untuk sombong, bahkan merugikan kita dunia akhirat sombong itu. Nah, kalau kita meyakini itu, ini tidak mungkin. Yang kedua, apa sih yang perlu kita sombongkan? Yang coba tanya pada diri kita masing-masing. Coba cross check saja, di checklist saja. Apa sih yang patut layak untuk kita sombongkan? Kita cek. Tidak ada satupun. Kita merasa kaya, Allah Maha Kaya. Banyak yang lebih kaya. Kita merasa pintar, banyak yang lebih pintar. Kita merasa hebat, banyak yang lebih hebat. Dan seterusnya. Karena itu, dalam urusan ini, jangan sampai kita. Nah, karena memang tidak ada satupun yang layak, patut untuk kita sombongkan. Nah, saya kira itu mungkin. Jadi banyak hal negatif yang akan muncul di kita. Baik menyangkut hablum minallah kita, hablum minannas kita, kehidupan dunia kita, bahkan sampai kehidupan akhirat kita. Nah, ini dampaknya. Maka sekali lagi bahwa tidak ada satu alasan pun kita untuk sombong, dan tidak ada satu manfaat pun bagi sombong itu, dan juga tidak ada satu makhluk pun yang menyukai orang sombong, bahkan Allah pun benci dengan orang sombong. Nama. Jadi apa alasan kita untuk sombong? Saya kira itu mungkin.
0: Oke, baik Ustadz, semoga kita selalu dijaga ya Ustadz ya, dari sifat merasa paling benar. Apalagi memang kita setiap hari mungkin kita menemukan hal baru, belajar hal baru, dan juga punya pengalaman baru. Tetapi bukan berarti kita menjadi diri yang lebih sombong, merasa paling tahu, dan apalagi sampai sulit menerima nasihat ya Ustadz ya. Ya, semoga kita bisa menjaga diri dari itu semua. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung juga di line telepon kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik Mas Apin, kita sedang berbicara terkait dengan tiga hal yang mencelakakan bersama dengan Ustadz Mirza Pahlevi. Silahkan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin Pak Ustadz, sehat sama keluarga besar Pak Ustadz ya Mbak Dian ya.
1: Amin.
2: Yang ibaratnya itu ya, pertama mungkin mohon maaf kalau salah Pak Ustadz ya, mungkin lisan. Dan yang juga tidak kalah pentingnya tuh, ibaratnya kalau ini musyrik atau ibaratnya itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya ke Pak Ustadz, kita sebagai umat Islam, tentunya kita harus yakin ada yang Maha Kuasa. Karena tadi kata Pak Ustadz tadi, di pertanyaan yang tadi, Allah itu emang punya sifat sombong, tapi pemurah juga, Rahman Rahim. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kita orang Islam, kita harus yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin kita menduakan Allah. Bagaimana kalau ada orang kok menduakan Allah tapi hidupnya makmur? Apa-apa kelakuan itu bagaimana Pak Ustaz? Nah, Allah kan mungkin enggak adil juga Pak Ustaz kalau logikanya kan. Kita yang beribadah siang malam kayak gini aja Pak Ustaz. Apa gini cobaan kita? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baliah selalu ya.
0: Amin.
2: Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdi.

0: Upin, silakan untuk tanggapannya Ustaz.
1: Iya, memang kadang-kadang fenomena seperti itu Mak Pansatin ya, bahwa ada orang yang rajin beribadah, taat, hidup-hidupan dunianya ya begitulah. Tapi ada orang yang maaf, yang mungkin sholat juga jarang, bahkan masih melakukan maksiat, hidup dunianya malah bergelimang harta. Hati-hati Pak Tim ya, justru disitulah letak keadilan Allah. Artinya begini, bahwa pertama bisa saja ada istilah, mungkin Pak Atin pernah mendengar ada istilah istidrots. Istidrots itu adalah nikmat yang atau azab yang tertunda atau nikmat yang menjadi penyebab azab. Itu hati-hati ya. Kita lihat misalnya fenomena dari sisi kekuasaan Fir'aun, sehebat apa dia? Itu kan kekuasaannya, bahkan sampai ngaku Tuhan segala macam. Tapi bina itu hanya alat untuk binasa. Kekayaan Qarun pun demikian. Kekayaannya tidak terhitung, tapi apa dia sukses gagal juga. Nah, kenapa? Bagi orang-orang yang ingkar, bisa saja Allah berikan dia kekayaan yang melimpah, tetapi itu hanya sarana wasilah bagi Allah untuk mengazabnya. Itu satu ya. Artinya belum tentu, kata Rasulullah, ketika Allah bukakan pintu rezeki, hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan itu istidrat. Istidrat itu azab yang tertunda. Itu harus kita yakinkan. Sebaliknya, kenapa kita kok sebagai orang yang sudah mencoba taat, mencoba beribadah, kok hidup kita begini saja? Begini Pak Atin ya, bahwa kalaupun kita berkeyakinan ada kehidupan setelah kematian, ya bisa saja ketika di dunia Allah berikan kita sekedarnya saja untuk bisa menjalani hidup, untuk bisa beribadah dan seterusnya. Tapi Allah akan ganti seluruh kekurangan kita di dunia ini dengan kenikmatan akhirat. Seberapa mau kita bandingkan itu? Artinya, jangan sampai kita berkeluh kesah. Di mana letak? Justru Allah adil sekali. Kita di dunia, Allah pelihara kita, iman kita di dunia, pelihara ibadah kita. Ya sudah, dunia secukupnya saja. Yang penting, bisa bertahan hidup, kemudian bisa meneruskan hidup dan bisa beribadah seterusnya. Tetapi segala kekurangan dunia ini, yang menurut kita kekurangan di dunia ini, insyaallah akan Allah ganti dengan kenikmatan akhirat dan tidak ada bandingannya. Itu Pak Atin. Jadi ya potret para nabi pun, ada Nabi Ayub alaihissalam yang Allah ambil seluruh hartanya, Allah wafatkan seluruh anaknya dan beri pula penyakit. Dia nabi. Kenapa Allah begitu kan? Karena Allah, disitulah letaknya bahwa Allah meridhoi hambanya tidak mesti dengan memperturutkan keinginan hambanya. Ada yang Allah ridhoi dengan kekayaannya, ada yang Allah ridhoi justru dengan kemiskinannya, dengan kekurangannya. Nah, yang terpenting kita kaya atau miskin, tapi tetap dalam ridho Allah. Jadi nah, bentuk Allah memberikan ridho tidak bisa kita hitung dengan akal fikiran kita. Nabi Sulaiman diridhoi Allah dengan kekayaannya. Nabi Ayub justru diridhoi dengan segenap kekurangannya. Dua-duanya nabi, dua-duanya diridhoi. Tapi bandingkan juga dengan yang lain. Ada orang yang dikayakan Allah dengan murkanya, ada juga di dunia seperti orang yang hebat, tapi justru dengan dimurkai Allah. Jadi itu Pak ya, jadi mengukur ridho dan murka Allah belum tentu dengan fasilitas keduniaan kita. Seperti itu.
0: Baik Ustadz, namanya juga kita manusia terkadang suka sawang sinawang gitu ya Ustadz bahasanya. Kita ngelihat mereka sepertinya kok kayaknya indah sekali kehidupannya, tapi kok kita gini-gini aja. Tapi Masya Allah ya Ustadz, penjabaran dari Ustadz tadi membuat kita tentunya bisa lebih berfokus pada diri sendiri. Dan bahwasannya semua itu nanti akan ada balasannya di hari akhir begitu ya Ustadz ya. Dan yang terlihat mungkin lebih indah dengan kita juga nggak tahu gitu, ibadah orang lain mungkin tidak terlihat sama kita seperti apa, atau ada hitungannya sendiri, itu Allah yang punya untuk ukurannya begitu ya Ustadz. Masya Allah, makasih Ustadz. Kali ini juga sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp Ustadz, dari Reni di Sukarame. Ustadz, ini saya seorang ibu dan saya ingin mengajarkan kepada anak untuk bersifat tidak pelit seperti yang Ustadz sampaikan tadi, tapi terkadang saya masih agak bingung untuk menjabarkan antara pelit dan hemat. Maksudnya itu supaya tidak pelit tapi bisa hemat gitu. Bagaimana Ustadz? Mohon penjabarannya, terima kasih.
1: Iya, saya katakan tadi bahwa itu dua hal yang berbeda. Kalau hemat itu kita menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan kita, jangan melebihi yang kita butuhkan. Ya kalau misalnya kita makan cukup se-se-se-centong, kemudian kita ambil 2 centong, sisanya kita kita nggak makan, itu kan bukan hemat. Itu kalau kita hanya butuh 1, kenapa beli 2? Kalau kita butuhnya cuma 10, kenapa beli 15? Itu konteksnya. Maka hemat itu ketika hemat itu terukur lah gitu ya, terukur. Jadi tidak pula kemudian kita menzolimi, kita butuhnya 10 beli 5 itu kan menzolimi. Kita butuhnya apa namanya yang bagus malah beli yang lain seterusnya itu. Tapi kita menggunakan harta itu sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, terjangkau dan tidak memaksakan diri pula untuk mencapai itu namanya hemat gitu kan. Tapi kalau pelit itu kan berkaitan dengan kewajiban ya. Berkaitan dengan kewajiban itu akan beda, beda jauh ya. Pelit itu misalnya kewajiban kita menyekolahkan anak. Anak bicara tentang SPP, bicara tentang UKT, mungkin bicara tentang membeli buku, pelajaran seterusnya. Nah, di sini ini bukan soal hemat, ini soal kebutuhan. Ini soalnya ketika kita tidak tunaikan itu padahal kita bisa, namanya pelit. Itu 2 hal yang berbeda ya. Ketika kita lihat anak kita sepatunya sudah robek dan seterusnya. Sudah tidak layak pakai kemudian kan kita bisa membelikan tapi kita enggak belikan, itu namanya pelit. Itu lain persoalan ya. Tapi kalau hemat itu akan kita mengeluarkan, menggunakan, memanfaatkan harta itu sesuai kebutuhan kita, terukur dan seterusnya. Ya, jadi tentu berbeda ya. Kalau kita hanya butuhnya 5, kenapa beli 10? Kalau kita butuh, nah itu namanya hemat. Karena hemat itu lawan dari mubazir. Sedangkan pelit itu terkait dengan kewajiban. Nah itu Bu ya. Jadi maka di anak pun diajarkan bahwa bukan pelit sebenarnya, tapi memang berhemat. Berhemat itu mengajarkan anak untuk memanfaatkan sesuatu, makan apapun itu tidak berlebihan, tidak melampaui yang kita butuhkan. Saya kira mengajarkan anak juga untuk ketika dia meminta perlu enggak, butuh enggak dan seterusnya, itu kita memberikan pemahaman itu ke anak. Yang sampai dia hanya meminta sesuai keinginannya, meminta sesuai kemauannya, tapi kita memberikan penjelasan tentang kebutuhannya, keperluannya, dan seterusnya. Saya kira itu mungkin.
0: Baik Ustadz, nah ini sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp, ini ada dari Putra di Pahoman. Ustadz, mau bertanya, di zaman sekarang ini Ustadz, terlebih kita sudah hidup di negara yang sudah merdeka, tapi terkadang mungkin kita masih seringkali diperbudak oleh hawa nafsu karena semuanya serba instan dan mudah untuk didapatkan. Misalnya kita mau beli makan secara online itu kan cepat Ustadz, kadang-kadang nggak terlalu banyak pikiran, langsung banyak banget yang pengen dibeli. Apakah itu juga termasuk diperbudak oleh hawa nafsu? Lantas bagaimana caranya untuk bisa menjaga diri dari hawa nafsu Ustadz? Mohon pencerahan ya.
1: Iya, ya terkait itu yang kembali lagi tadi bahwa kita bukan menuruti keinginan, tapi mencukupi kebutuhan. Nah di situ passwordnya lagi-lagi. Jadi hidup itu bukan menuruti keinginan, tetapi mencukupi kebutuhan. Nah, maka ketika ada keinginan, kita ukur keinginan itu dengan kebutuhan kita. Kita ingin A, B, C, betul nggak sih kita butuh? Seberapa butuhnya kita gitu kan. Itu yang menjadi kuncinya. Sebab kalau kita menuruti keinginan enggak akan ada batasnya. Keinginan tidak akan menemui batasnya. Batasnya ya bosan, batasnya ya adalah dan seterusnya. Tapi kalau kita mencukupi kebutuhan, ya pasti ada batasan, ada. Nah, batasan inilah sesungguhnya yang mengendalikan hawa nafsu kita. Kita mesti memberikan batasan dari keinginan. Kita memberikan batasan dari kebutuhan. Nah, batasan-batasan inilah sesungguhnya arena kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita memberikan batasan. Batasan dari nafsu itu. Kalau keinginan sah-sah saja. Bahwa manusia punya keinginan, punya hasrat, punya dorongan untuk sesuatu. Sah-sah saja saya katakan. Tetapi itu semua mesti kita berikan batasan. Batasannya apa? Kebutuhan. Butuh nggak sih kita? Nah, butuh itu kan ya namanya kebutuhan bukan keinginan. Di situ mungkin ya dan tips bagi kita untuk mencoba mengendalikan ya ini soal keinginan atau kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua tentu kan kita menginginkan itu ini melanggar aturan nggak sih gitu. Artinya ketika kita ingin apa ini sudah masuk kategori mubazir apa enggak. Nah, di situ ya, makanya kita harus memberikan rambu-rambu pada diri kita sendiri ya. Batasan-batasan, karena batasan-batasan inilah yang memberikan pengendali dari keinginan itu. Saya kira itu.
0: Masya Allah ya Ustadz ya, sudah diberikan kuncian atau slogan tadi kalau kata Ustadz. Jadi kayak seperti bagaimana kita untuk menghindari dari hawa nafsu, yaitu dengan bukan menuruti keinginan, tetapi mencukupi kebutuhan. Ya memang terkadang ya Ustadz ya, kadang-kadang kita ada lebih sedikit gitu kan rezeki, sudah banyak gitu kemauannya. Tetapi bagaimana nih caranya supaya kita tidak menuruti semua nafsu itu sendiri, tentunya itu tadi, bukan menuruti keinginan tetapi mencukupi kebutuhan. Baik Ustadz, kita sudah berada di ujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi pada hari ini. Tentu kami juga ingin mendengarkan pesan dari Ustadz, apa yang harus kita selalu lakukan, tentunya selalu konsisten untuk dilakukan mulai hari ini dan selanjutnya, agar terhindar dari tiga perkara yang Ustadz sebutkan tadi, diantaranya nafsu yang diperuntukkan, pelit yang ditaati, kemudian juga ada sifat sombong. Silahkan Ustadz untuk pesannya.
1: Baik, pada pendengar rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada umatnya sehingga Rasulullah sampaikan hal yang menyelamatkan juga hal yang mencelakakan. Tentu bagi kita bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, mari kita mencoba ya mengamalkan nasihat Rasulullah ini, bahwa begitu sayangnya Rasul sehingga hati-hati kata Rasulullah terhadap tiga hal ini. Ya, maka kita mencoba sebisa mungkin untuk menghindari ketiga hal yang dikhawatirkan Rasulullah bisa mencelakakan kita. Misalnya tadi itu ya jelas ya, nafsu, manusia memang punya nafsu, tapi nafsu bukan dituruti tapi dikendalikan. Ya, kemudian kita dengan kikir bahwa Allah beri kita nikmat, mesti kita sadarkan ke diri kita, ya, dan rezeki yang kita miliki tidak semuanya milik kita, tapi ada hak orang lain yang juga harus kita tunaikan. Nah, menunaikan hak inilah sebagai kewajiban. Kalau kita tidak menunaikan itu bentuk kekikiran kita. Dan kemudian yang ketiga tadi adalah bagaimana kita membatasi diri kita, jangan sampai kita keluar dari diri kita sehingga muncullah sikap sombong itu pada dasarnya para manusia tidak keluar dari batasan dirinya, bahwa kita bagaimanapun sehebat apapun kita adalah hamba Allah, sekaya apapun kita adalah hamba Allah. Setinggi apapun pangkat kita adalah hamba Allah. Setinggi apapun ilmu kita adalah hamba Allah. Batasan inilah kemudian yang bisa membunuh potensi kesombongan itu. Nah, mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal tiga hal yang bisa mencelakakan ini. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf atau saya menampun. Hadanallahu wa'alaikum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing pada hari ini. Tentunya ini juga berkaitan dengan kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga merasa bisa merdeka dari tiga hal yang mencelakakan kita tadi. Insya Allah dengan kita menjaga diri dari tiga hal yang mencelakakan, jadi kita pun bisa menjadi diri yang lebih baik, lebih merdeka lagi juga untuk menjalankan bagaimana kita sebagai seorang hamba bisa terus menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga bagaimana cara kita untuk terus menjaga hubungan baik sesama manusia. Terima kasih banyak Ustadz Mirza Pahlevi, SAGMHI, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini, namun jangan kemana-mana. Tentunya pada kesempatan hari ini juga kita akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kami juga mempunyai perda tentang disabilitas yang terus kami sosialisasikan agar paling tidak memang memenuhi untuk para perusahaan, untuk para pengusaha memenuhi apa yang menjadi amanat dari perda dan juga undang-undang.
2: Perjuang sudah memberikan kemerdekaan yang luar biasa, tinggal kita-kita ini yang mengisi semua fungsinya masing-masing.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 17 Agustus 2026 dengan topik berita. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mendorong penguatan pendidikan inklusif serta pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dan kemandirian. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang Kabupaten Waikanan mengalami pergerakan fluktuatif. Di saat komoditas cabai mengalami penurunan harga, komoditas pangan lain seperti telur dan beras justru terus merangkak naik. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami perubahan di tingkat pedagang. Pedagang sayur di Waikanan Faisal kepada RRI mengatakan, kenaikan dan penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas. Menurutnya, harga sayuran secara umum mengalami penurunan akibat pasokan yang berkurang. Sementara beberapa komoditas pangan lainnya justru mengalami kenaikan harga. Lanjutnya, harga cabai merah mengalami penurunan cukup signifikan. Harga cabai merah sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit juga mengalami penurunan meski tidak terlalu besar. Komoditas tersebut sebelumnya mencapai Rp55.000 per kilogram, kini berada di kisaran Rp53.000 per kilogram. Untuk bawang merah, harga berbeda berdasarkan daerah asal komoditas. Bawang Padang dijual sekitar Rp30.000, sedangkan bawang Brebes mencapai Rp38.000 per kilogram. Di sisi lain, harga telur dan beras mengalami kenaikan. Harga telur saat ini sekitar Rp53.000 per karpet dari harga normal sekitar Rp45.000 per karpet. Ia menambahkan harga beras juga mengalami kenaikan dari Rp15.000 menjadi Rp16.000. Kenaikan harga tersebut dinilai turut dirasakan masyarakat sebagai konsumen.
2: Kalau sembako ini ada yang turun, ada yang naik, ini seimbang lah hitungannya sekarang kan. Tapi kalau sayuran sekincau ini agak kurang, agak turun lah harganya. Yang naik ini apa ya? Kenasi naik ini nih. Terus kalau bawang ini acak-acakan harganya, ada yang murah, ada yang mahal, karena macam-macam kan barangnya kan. Ada yang bawang Brebes sama bawang Padang, itu yang murah itu bawang Padang, kalau yang Brebes itu mahal. Terus cabai juga kayak gitu sih, beda tempat beda ini ya. Kalau cabai yang dari sekincau ini mahal deh, kalau dari Metro murah. Kalau kemarin itu Rp50.000, kalau sekarang yang merah itu Rp30.000. Kalau cabai yang rawit ini dulu itu 55, sekarang masih 53-an sekarang. Bawang merah yang naik itu kan bawang Brebes. Kalau yang bawang Padang ya Rp30.000 sekilonya. Kalau Brebes 38 bawang Brebesnya. Bawang putihnya standar lah 35. Telur naik, beras yang naik benar. Telur sekarang Rp53.000 dari harga normal 45 harga ecernya. Beras itu aturnya kan Rp15.000 sekarang Rp16. Kalau saya pedagang enak-enak aja lah, ngikut aja. Tapi yang belinya tadi, yang belinya ini kasihan. Dia juga kan kerjanya kan beda-beda orang kan, gak semuanya enak kerjanya. Kasihan yang beli tadi.
1: Lebih lanjutnya, pedagang cenderung mengikuti perubahan harga dari pemasok. Namun kenaikan harga lebih berat dirasakan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda. Ia berharap perubahan harga komoditas tetap terkendali. Kondisi tersebut penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kebutuhan sehari-hari yang terus berjalan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mendorong penguatan pendidikan inklusif serta pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dan kemandirian. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung berupaya meningkatkan program penguatan pendidikan inklusif serta pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dan kemandirian. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mengatakan, setiap anak memiliki keistimewaan dan potensi masing-masing. Oleh karena itu, dukungan berupa akses pendidikan, lingkungan yang tepat, serta kesempatan untuk berkembang menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masa depan anak berkebutuhan khusus. Sebagai Ketua Forum Disabilitas Lampung, Jihan juga mendorong agar peraturan daerah tentang penyandang disabilitas terus disosialisasikan, termasuk ketentuan kuota pekerjaan sebesar 1% bagi penyandang disabilitas di perusahaan.
4: Pemerintah Provinsi Lampung pun terus berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, dan kami juga mempunyai perda tentang disabilitas yang terus kami sosialisasikan agar paling tidak memang memenuhi untuk para perusahaan, untuk para pengusaha memenuhi apa yang menjadi amanat dari Perda dan juga undang-undang bahwa ada 1% hak dari anak-anak disabilitas kita, dari teman-teman disabilitas kita yang berhak untuk bisa masuk ke dunia kerja di perusahaan masing-masing, dan itu akan kita sosialisasikan terus untuk dapat dilaksanakan.
3: Jihan menambahkan, saat ini Provinsi Lampung memiliki 34 sekolah luar biasa atau SLB, namun jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Bahkan Kabupaten Pesisir Barat hingga saat ini belum memiliki SLB. Menurutnya pendidikan bagi penyandang disabilitas juga perlu berkelanjutan hingga tahap kemandirian dan memasuki dunia kerja. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Perjuangan pahlawan harus dilanjutkan dengan memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
5: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana usai mengikuti rapat paripurna istimewa mengatakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan harus diisi dengan karya dan pengabdian. Momentum kemerdekaan menjadi pengingat masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan pahlawan. Ditambahkannya kemajuan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang mesti terus dilanjutkan agar Indonesia ke depan semakin maju. Terkait program pemerintah pusat, Eva Duyana berharap Bandar Lampung dapat mengimplementasikan program sekolah rakyat. Namun saat ini pemerintah kota terkendala ketersediaan lahan. Karena model sekolah berasrama membutuhkan lahan sekitar 7 hektar. Untuk saat ini pemerintah kota Bandar Lampung menjalankan program kerakyatan melalui program billing atau beasiswa lintas jenjang untuk tingkat SD dan SMP. Siswa billing mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari tas, 2 setel seragam, hingga 2 pasang sepatu.
6: Kita alhamdulillah berjuang sudah memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Tinggal kita-kita ini yang mengisi semua fungsinya masing-masing. Harapan kita dengan kita isi perjuangan kita fungsinya masing-masing, kita yakin bahwa keberhasilan Indonesia yang sekarang ini sudah luar biasa, ke depan makin luar biasa. Apalagi tadi yang dibicarakan oleh Pak Presiden masalah MBG, sekolah rakyat ya, dan kita doakan siapa tahu Kota Bandar Lampung walaupun wilayahnya ini bisa buat juga sekolah rakyat. Harapan kita semua program yang tadi sudah diinikan, tapi kalau sudah melakukan sekolah rakyat, kita sudah melakukan dengan adanya billing SD SMP dengan mendapatkan fasilitas tas besar isinya seragam 2 set sepatu 2 pasang, itu sudah kita melakukan.
5: Wali Kota Bandar Lampung ini juga menegaskan pemerintah kota akan terus mendukung program pendidikan yang memberikan kesempatan anak-anak Bandar Lampung untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah pesatnya perkembangan industri kreatif, para siswa sekolah luar biasa atau SLB Wiyata Dharma Metro sukses membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berkarya melalui penciptaan batik ciprat, sebuah seni kriya unik yang kini resmi menjadi salah satu ikon batik khas Kota Metro. Berikut laporan selengkapnya.
7: Tepatnya kita mengadakan MOU dengan Pemda bahwa semua UPTD yang ada di Kota
8: Metro. Karya disabilitas di Kota Metro kian menunjukkan eksistensi melalui kerajinan kain tradisional. Sekolah luar biasa atau SLB Wiyata Dharma Metro menjadi pusat produksi batik ciprat, sebuah motif unik yang kini berhasil menjadi salah satu ikon dan ciri khas kerajinan batik di Kota Metro. Kepala Sekolah SLB Wiyata Dharma Metro, Suhan, mengatakan, seni batik ciprat diproduksi langsung oleh para siswa berkebutuhan khusus sebagai wadah pemberdayaan keterampilan serta kemandirian. Teknik pembuatannya yang relatif fleksibel dengan cara memercikkan atau mencipratkan di atas kain sangat cocok untuk melatih motorik serta kreativitas para siswa. Dirinya menambahkan, selain batik ciprat yang menjadi keunggulan utama, SLB Wiyata Dharma Metro juga aktif memproduksi beragam variasi batik lainnya. Berbagai teknik terus dikembangkan untuk memperkaya koleksi, mulai dari batik tulis dengan ornamen khas daerah hingga batik ekoprint yang memanfaatkan pewarnaan alami dan cetakan daun ramah lingkungan.
7: Membuat suatu keterampilan, ya, keterampilan yaitu batik ciprat yang sekarang kita yang terkenalnya dengan batik ciprat silabi, ya, itu sehingga lama-kelamaan anak-anak ini produksinya sangat bagus. dan itu pun diakui oleh Pemda, ya, Pemda Kota Metro dalam hal ini. Sehingga Pemda, tepatnya kita mengadakan MOU dengan Pemda bahwa semua UPTD yang ada di Kota Metro ini wajib memakai batik ciprat silat.
8: Suhan mengatakan, inovasi produk batik karya siswa SLB Wiyata Dharma tidak hanya memperkaya khazanah seni budaya lokal, tetapi juga kerap dipamerkan dalam berbagai agenda daerah guna mengenalkan potensi produk inklusif Kota Metro ke tingkat yang lebih luas. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peran lembaga adat dan tokoh penyimbang di Kabupaten Waikanan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah konflik sosial disorot. Elias Yusman, salah satu penyimbang marga setempat, menyayangkan lunturnya pelibatan tokoh adat oleh pihak penyelenggara keamanan saat ini. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
9: Peran lembaga adat dan tokoh penyimbang di Kabupaten Waikanan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas serta mencegah konflik sosial disorot. Elias Yusman, salah satu penyimbang marga sekaligus ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung setempat, menyayangkan lunturnya perlibatan tokoh adat oleh pihak penyelenggara keamanan daerah saat ini. Elias Yusman menegaskan bahwa secara historis masyarakat adat telah menjadi tulang punggung Kamtibmas. Dijelaskannya, sejak dahulu masyarakat adat atau tokoh adat adalah mitra strategis Kamtibmas. Bahkan hibah tanah untuk pembangunan polsek atau polres selalu datang dari masyarakat adat, bukan dari organisasi lain. Namun ia merasakan adanya pergeseran pasca reformasi, khususnya dalam 15 tahun terakhir. Menurut Elias, peran tokoh adat seolah tidak lagi diberdayakan oleh penyelenggara keamanan di daerah, termasuk pihak kepolisian. Kenyataannya, peran masyarakat adat sudah tidak diberdayakan lagi, seolah-olah masyarakat adat menjadi beban bagi pihak keamanan. Lebih lanjut, ia menyoroti fenomena di mana pihak keamanan cenderung baru mendekat ke tokoh adat saat konflik sosial terjadi. Kan di masa damai, perhatian justru lebih diarahkan pada organisasi-organisasi lain, termasuk organisasi keagamaan. Malah yang terjadi saat ini, menurut Elias Yusman, ketika terjadi konflik, baru mereka merapat kepada tokoh adat. Jika tidak ada konflik, pihak keamanan merapat pada organisasi-organisasi keagamaan. Elias mengingatkan sejarah terbentuknya Kabupaten Waikanan yang tak lepas dari pengorbanan masyarakat adat.
10: Sebagai penyimang marga dan ketua Majelis Penyimang Adat Waikanan, ya sebenarnya dari dulu memang masyarakat adat ataupun tokoh adat itu adalah mitra strategis daripada Kamtibmas. Bahkan hibah tanah terhadap Kapolsek, Kapolres, tidak ada yang dihibahkan oleh organisasi. Selalu dihibahkan masyarakat adat. Setelah era reformasi dan apalagi dalam 10 tahun 15 tahun ini peran daripada tokoh adat ataupun masyarakat adat ini ya sudah tidak diperdayakan lagi oleh para penyelenggara pemerintah, terutama oleh Kapolres yang ada di daerah.
9: Sementara itu, Kapolres Waikanan AKBP Ramadona mengatakan lembaga adat maupun tokoh penyimbang yang ada di Waikanan merupakan mitra yang strategis bagi Polri dalam upaya mencegah terjadinya konflik sosial. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain tokoh adat maupun tokoh masyarakat memiliki legitimasi sosial dan kultural, dalam artian tokoh adat lebih memiliki kedekatan emosional dan lebih memahami hubungan kekerabatan yang ada di masyarakatnya. Tokoh adat memiliki kemampuan deteksi dini dikarenakan mereka memahami pola hubungan interaksi sosial yang ada di masyarakatnya.
11: Polri ini tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga Kamtibmas. Kolaborasi dengan lembaga adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, TNI, maupun juga dengan seluruh stakeholder yang ada, dapat memungkinkan pendekatan kepolisian menjadi lebih partisipatif, karena masyarakat diposisikan bukan hanya sebagai objek pengamanan, melainkan juga sebagai suatu solusi bagi persoalan yang ada. Akan tetapi, satu yang perlu digarisbawahi, bahwa nilai-nilai adat yang ada tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum nasional yang berlaku, aturan HAM maupun juga prinsip prinsip keadilan dan ketertiban umum.
9: Pernyataan Elias ini menjadi pengingat penting sinergi yang berkesinambungan antara aparat penegak hukum dan tokoh adat setempat. Perlibatan masyarakat adat yang memiliki akar sejarah dan pengaruh kuat di masyarakat dinilai krusial, tidak hanya sebagai pemadam kebakaran saat konflik terjadi, tetapi sebagai pilar utama pencegahan konflik secara proaktif di Kabupaten Wai Kanan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola perhutanan sosial sekaligus menjaga kelestarian hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bukit Punggur lakukan pembinaan kepada masyarakat pengelola hutan di Kampung Lebak, Peniangan, Kabupaten Wai Kanan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
12: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bukit Punggur mendukung pembinaan masyarakat pengelola kawasan hutan lindung Bukit Punggur Register 24 di Kampung Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas. Pembinaan dilakukan untuk memperkuat tata kelola perhutanan sosial sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Kepala KPH Bukit Punggur, Ronald Panjaitan, mengatakan masyarakat yang telah menggarap kawasan hutan namun belum memiliki persetujuan perhutanan sosial didorong segera membentuk kelompok yang selanjutnya dapat mengajukan usulan perhutanan sosial sesuai prosedur dengan skema hutan kemasyarakatan atau HKM. Ia menjelaskan, pembinaan juga mencakup sosialisasi kewajiban pemegang persetujuan perhutanan sosial termasuk pembayaran provisi sumber daya hutan atau PSDH. Masyarakat juga didorong menerapkan tata kelola hutan sesuai ketentuan dan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan. Selain itu, penguatan kelembagaan kelompok tani hutan atau KTH menjadi bagian pembinaan perhutanan sosial. Kelembagaan yang tertata dinilai penting agar kelompok masyarakat mampu mengembangkan usaha secara produktif dan berkelanjutan.
13: Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan masyarakat yang selama ini memiliki aktivitas pengelolaan pada kawasan hutan lindung Bukit Punggur Register 24. Terdapat tiga agenda utama yang dibahas dalam kegiatan tersebut, yakni sosialisasi perhutanan sosial, sosialisasi pembayaran provisi sumber daya hutan atau PSDH, serta reorganisasi Gapotan Mekarjaya. Dalam kegiatan tersebut, kami memberikan pemahaman kepada masyarakat yang telah bertahun-tahun menggarap kawasan hutan dan belum memiliki persetujuan perhutanan sosial untuk segera membentuk kelompok dan mendaftarkan kelompoknya sesuai prosedur, serta selanjutnya mengajukan usulan perhutanan sosial yang dapat dengan skema HKM dalam permohonan legalitasnya.
12: Menurut Ronald, pembinaan tersebut menjadi ruang dialog antara KPH Bukit Punggur, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam menyamakan pemahaman pengelolaan hutan lindung Bukit Punggur Register 24. Sinergitas ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan di Kabupaten Wai Kanan. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: Dua pemain basket Bogor Hornbills, David Liberty Nuban dan Muhammad Rizky Aridafa, berbagi pengalaman dan motivasi kepada pemain muda Lampung dalam basketbol klinik rangkaian Kris 3x3 Sigar Slam. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
16: Kehadiran dua pemain basket yang memperkuat klub juara IBL 2026 tersebut dapat antusias dari para peserta, terutama para pemain muda yang mengikuti sesi latihan dan fun game. David Nuban merupakan pemain dengan posisi small forward yang pada musim 2026 dengan memperkuat Bogor Hornsbill. Ia juga mencatat pencapaian 1000 poin sepanjang karirnya di IBL serta dua kali terpilih sebagai IBL All-Star. Sementara Muhammad Rizky Aridafa merupakan pemain berposisi forward yang juga memperkuat Bogor Hornsbill. Sebelumnya ia masuk dalam roster tim nasional bola basket Indonesia pada ajang FIBA Asian Cup Quiver 2025. David Nuban kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan kegiatan Sigar Slam di Lampung menjadi salah satu momentum positif untuk memperluas atmosfer bola basket di daerah.
17: Anak-anak basket di Lampung, tetap semangat basketnya dan jangan pernah pantang menyerah dan jangan pernah untuk gagal bermimpi. Karena saya dari daerah juga, dari kota Palopo, 8 jam dari kota Makassar, dan nggak ada kata yang nggak bisa buat kita, tentunya buat kita orang-orang daerah.
16: Pesan serupa disampaikan Rizky Aridafa. Ia mengaku senang melihat kegiatan 3x3 Sigar Slam karena mampu mempertemukan pemain profesional dengan generasi muda sekaligus memperkuat dan memperluas atmosfer basket di Lampung.
18: Buat atmosfer basket di Lampung jadi makin luas kan, karena saya juga dari Lampung, saya juga pengen kayak ada penerus-penerus dari Lampung yang bisa ke IBL. Jadi dengan acara ini ya pasti senang banget ya, apa ngelihat teman-teman yang bisa ngelihat ke sini, orang-orang atau basket bisa tahu gara-gara ada acara Sigre Slam.
16: Keduanya berharap dapat kembali ke Lampung dan bermain bersama para pemain muda pada kesempatan berikutnya. Sementara itu, basket klinik Curis 3x3 Sigre Slam yang tidak hanya menghadirkan kompetisi bola basket 3x3, tetapi juga menghadirkan pemain profesional untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada generasi muda bola basket. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda di Lampung pagi ini. Di hari yang sangat istimewa untuk kita semua masyarakat Indonesia. Karena tepat pada hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Tentunya ini menjadi hari yang sangat bersejarah dan juga patut untuk kita rayakan, serta kita jaga semangat juangnya. Dan pastinya untuk Anda hari ini yang sedang dalam perjalanan bersiap untuk menuju ke sekolah, ke tempat kerja Anda, atau juga lapangan-lapangan desa untuk melanjutkan dan juga melakukan ya apel dan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetap hati-hati di jalan, semoga lancar untuk kegiatan Anda. Karena memang terpantau dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, di kawasan Pahoman dan sekitarnya masih rintik hujan ya, dan juga mendung ini juga masih meliputi di atas awan kita, di atas langit kita. Semoga tentunya bisa kita terus jaga kesehatan kita juga selama menjalankan upacara nanti, dan cuaca perlahan akan lebih cerah lagi. Baik pendengar, tentunya Dian masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat pada hari ini. Namun kita akan awali terlebih dahulu dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar, dengan bangga RRI Bandar Lampung kembali menghadirkan acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi Anda bisa untuk mempersiapkan diri dari sekarang karena rangkaian kegiatannya banyak banget dan sayang untuk dilewatkan. Ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, ada juga penyebaran benih ikan dan pastinya Bintang Radio 2026. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

Kalau bicara terkait dengan Agustusan ya, rasanya belum lengkap kalau belum bicara terkait kegiatan yang bikin warga keluar rumah, ketemu tetangga, seru-seruan bareng di Lomba 17-an. Wah, ini juga tentunya mungkin berlangsung di RT Anda masing-masing. Salah satunya juga ada di RT 7 Sukarame, Bandar Lampung. Bukan cuma soal lomba dan hadiah, warga di sini memilih merayakan HUT kemerdekaan dengan cara yang sehat, sekaligus mempererat kekompakan. Jadi, minggu pagi kemarin, 16 Agustus, warga RT 7 Kelurahan Sukarame berkumpul di lapangan mengikuti jalan sehat dan lomba sepeda hias. Nah, rutenya mengelilingi kawasan pemukiman dan pesertanya juga berbagai kalangan. Jadi suasananya bukan cuma ramai tapi juga penuh kebersamaan. Menariknya panitia juga menyiapkan berbagai door prize dan hadiah. Jadi setiap peserta mendapatkan kupon undian secara gratis. Jadi selain badannya sehat karena jalan sehat dan juga jalan kaki dan bersepeda, siapa tahu pulangnya bawa hadiah juga. Wow. Dari Ketua Panitia HUT RI ke-81 RT 7 Sukarame, Bapak Muhammad Fajarul ini mengatakan kegiatan ini bukan sekedar hiburan, tapi juga tentunya mempererat silaturahmi dan kekompakan antar warga. Semangatnya sederhana, merayakan kemerdekaan dengan gembira, bersama-sama, dan tetap menjaga persatuan. Karena ternyata merdeka itu bukan cuma bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari rasa malas, bebas dari rasa sepertinya ingin sendiri saja, tapi kita adalah makhluk sosial yang juga perlu untuk bergotong royong dan bersama-sama. Apalagi kegiatannya jalan sehat ya, dapat sehatnya, sepeda hiasnya dapat serunya, dan kalau dapat door prize juga, ya itu bonus kemerdekaan juga. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk Anda juga yang sedang bersiap-siap untuk menyelenggarakan upacara kemerdekaan, semoga lancar dan pastinya tanamkan dalam jiwa perjuangan kita.